0: Nasional Agustin Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan ke daerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terbuka besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah

0: dan kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan. Sementara

kehadiran CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: Insomma, una porca...
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
2: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
5: Laporan khusus.
6: Allow me to conclude with another... Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita Pertamina ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
0: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
8: The success of this project is not measured solely by
6: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
8: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Arelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Arelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Arelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang, ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Bento esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Aduh Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai

0: terima pasal kali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Dari Dinas Kesehatan, kita melalui Puskesmas sudah melakukan IFA test. Nah, data yang kami peroleh itu selama 3 tahun, Ibu. Untuk tahun 2023 itu terdapat 153 orang yang melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Maksudnya tidak ada yang menjurus kepada positif IFA atau kanker. Nah, tahun 2024 itu sebanyak 378 orang yang memeriksa dan juga hasil IFA-nya juga negatif. Dan tahun 2025 sebanyak 166 orang. Ini mengapa mengalami penurunan? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwa pemeriksaan IFA itu minimal 3 tahun, 3 sampai range-nya 3 sampai 5 tahun untuk pemeriksaan ulang. Dan satunya lagi, masih ada budaya malu dari kita ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan diri. Entah itu karena, kan masalahnya kita di saat pemeriksaan kita harus open dengan dokter itu lagi. Nah, sesama kita kan pasti ada yang tidak mau dirinya diketahui oleh ini. Nah, kebanyakan itu masyarakat pada saat sudah merasakan gejala yang menuju pada kanker, itu baru mereka mulai melakukan pemeriksaan. Akan tetapi untuk wilayah Kabupaten Belu, umumnya teman-teman di 17 puskesmas sudah melakukan pemeriksaan IFA dan rata-rata hasilnya negatif. Ya. Dan juga untuk alat pemeriksaannya tersedia di 17 puskesmas. Alatnya itu namanya krioterapi.
1: Baik.
0: Dari Dinas Kesehatan, kita melalui puskesmas sudah melakukan IFA test. Nah, data yang kami peroleh itu selama 3 tahun, Ibu. Untuk tahun 2023 itu terdapat 153 orang yang melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Maksudnya tidak ada yang menjurus kepada positif IFA atau kanker. Nah, tahun 2024 itu sebanyak 378 orang yang memeriksa dan juga hasil IFA-nya juga negatif. Dan tahun 2025 sebanyak 166 orang. Ini mengapa mengalami penurunan? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwa pemeriksaan IFA itu minimal 3 tahun, 3 sampai range-nya 3 sampai 5 tahun untuk pemeriksaan ulang. Dan satunya lagi, masih ada budaya malu dari kita ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan diri. Entah itu karena, kan masalahnya kita di saat pemeriksaan kita harus open dengan dokter itu lagi. Nah, sesama kita kan pasti ada yang tidak mau

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming, di mana dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Dengan demikian, informasi berkaitan Gibran mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Atambo di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambo. Pendengar, di sesi dialog Atambo pagi edisi hari ini seperti sudah kami informasikan untuk Anda, kita akan berbincang mengenai perlindungan cagar budaya dan situs sejarah lokal. Namun sebelum kita masuk dalam dialog ini, seperti kita ketahui pendengar, di tengah gempuran arus globalisasi saat ini, musik modern dari berbagai belahan dunia begitu mudah masuk ke gawai anak-anak muda kita. Mulai dari K-pop, hip-hop, hingga EDM, dan hampir setiap hari memenuhi ruang dengar generasi muda. Namun bagaimana dengan nasib musik tradisional kita sendiri? Seperti alat musik sasando mungkin, likurai, atau musik adat Belu lainnya. Apakah alunan warisan leluhur ini masih punya tempat di hati generasi Gen Z, atau justru mulai asing di telinga mereka sendiri? Nah, pendengar, sebelum kita berbincang lebih dalam bersama narasumber kita, di redaksi kami sudah menghimpun pendapat dari orang-orang muda, ya, teman-teman muda di kota Atambua, tepatnya dari SMA Negeri 2 Atambua, bersama reporter Kristiandi Mau. Kita dengarkan terlebih dahulu apa kata mereka tentang musik tradisional di tengah arus globalisasi saat ini. Ya, edukasi musik tradisional menjadi krusial di tengah perkembangan pesat arus globalisasi.
2: Nama saya Rina, saya berasal dari SMA Negeri 2 Atambua. Menurut saya, dijamin perkembangan teknologi di era modern sekarang, perlu adanya pelestarian musik tradisional, karena kami para siswa belum terlalu mengenal musik daerah, sebab kami baru mengenal musik daerah lewat event-event atau festival-festival seperti Festival Flambehan. Jadi saya harap dari pemerintah untuk mengupayakan pelatihan supaya siswa-siswa sekarang semakin mengenal musik daerah. Dan pelatihan itu saya harap bisa pemerintah bisa mengunjungi sekolah-sekolah supaya siswa-siswa lebih sering mengikuti pelatihan itu.

0: Ya, pendengar, itu tadi suara yang pendapat dari teman-teman muda di Atambua ya, SMA, siswa SMA Negeri 2 Atambua. Beragam sekali ya, ada mengaku suka mendengarkan dan sedikit juga merasa kesulitan untuk belajar memainkan, dan ada harapan juga yang sempat disampaikan. Baiklah, terima kasih yang pastinya. Dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja berada, kalau kita bicara soal Nusa Tenggara Timur, bumi Flopomora ini bukan cuma indah alamnya ya, tetapi juga luar biasa kaya akan warisan leluhur, mulai dari eksotisnya kampung adat, situs megalitik yang meji, sampai jejak-jejak benteng bersejarah yang berdiri kokoh di wilayah perbatasan kita terutama. Dan semua ini adalah identitas dan harga diri kita. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita sudah menjaga dan melindunginya secara hukum? Dan apa yang harus kita lakukan jika tidak sengaja menemukan benda unik yang diduga sebagai peninggalan sejarah? Di kesempatan sesi ini kita akan mengupas tuntas topik perlindungan cagar budaya dan situs sejarah lokal. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haris Budiharto SSMHUM, selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita sapa, selamat pagi Pak Haris.
1: Selamat pagi Kakak Teresa dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Atambua.
0: Siap. Yang pastinya kabarnya sehat ya Pak ya.
1: Pagi ini lumayan sehat-sehat saja karena juga sedang tugas luar ini. Kebetulan ada di wilayah Flores ya.
0: Ya. Masih di NTT tercinta yang pastinya.
1: Masih
0: ya.
1: Masih di NTT ya.
0: Oke. Terima kasih banyak, walaupun di mana saja berada, tapi kami juga bersyukur di wilayah perbatasan ya, terutama Kabupaten Belu Malaka TTU Aler ini bisa tetap mendapatkan sesuatu yang baik dari Pak Haris ya. Terima kasih banyak sudah jalan-jalan ke sini juga Pak Haris.
1: Siap.
0: Oke, baik Pak Haris, NTT ini kan kaya sekali dengan kampung adat ya, situs megalitik hingga benteng-benteng pertahanan zaman dulu, terutama di wilayah perbatasan Belu ini. Bagaimana sebenarnya BPK wilayah NTT juga melihat status perlindungan hukum atau untuk situs-situs lokal kita saat ini, apakah sudah terdata dan terlindungi dengan maksimal Pak Haris?
1: Ya Kakak Teresa, kalau bicara tentang tinggalan-tinggalan ya yang berupa bersifat kebendaan yang dalam undang-undang mungkin kita sebut dengan cagar budaya, mungkin kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan memberikan statement ya berkaitan dengan stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Belu, dan tentu saja dinas yang membidangi urusan kebudayaan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Belu, saya pikir relatif lebih baik di antara beberapa wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan terutama adalah pada upaya-upaya pelindungan pelestarian cagar budaya yang ada, yang masih ada di wilayah Kabupaten Belu pada saat ini. Nah, tetap Kakak Teresa, sampai dengan tahun 2025 ada beberapa benda, bangunan dan juga situs yang sudah ditetapkan oleh pimpinan daerah yang sudah di SK-kan gitu ya, menjadi cagar budaya kabupaten. Kabupaten Belu, sehingga benda-benda yang telah ditetapkan tersebut tentu saja akan mendapatkan perlakuan khusus dari kabupaten dan juga masyarakat setempat, masyarakat yang ada di Kabupaten Belu. Dan kami mengapresiasi hal tersebut. Karena tidak semua daerah, Kakak, kita memiliki keseragaman ya, karena belum tersedianya tim ahli cagar budaya yang melakukan kajian, belum adanya ketersediaan anggaran dan sebagainya. Ada beberapa kendala yang masih perlu kita dorong di beberapa wilayah di kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, agar memproses begitu ya penetapan tinggalan-tinggalan tersebut menjadi cagar budaya. Karena amanat undang-undang, Kakak, amanat undang-undang itu sendiri merupakan kewenangan dari daerah, daerah di mana benda-benda tersebut atau bangunan tersebut berada.
0: Oke, baik. Sudah otomatis ya kalau memang misalkan situs-situs ini sudah terdata, otomatis terlindungi, Pak ya?
1: Jadi harapannya demikian. Kakak, kalau kita bicara tentang cagar budaya, mungkin lebih pas dalam perspektif undang-undang kita sebut dengan pelestarian ya, karena payung besarnya itu pelestarian. Nah, di dalam pelestarian itu ada unsur pelindungan. Ya, jadi payung besarnya ini adalah pelestarian yang mana merupakan upaya dinamis begitu ya, untuk mempertahankan keberadaan dari cagar budaya itu agar terlindungi, dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Nah, di dalam upaya pelestarian ini ada pelindungan, kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan. Nah, salah satu proses di dalam penetapan CB ini bagian dari upaya kita bersama-sama di dalam basic ya, basic upaya perlindungan. Sehingga memang kembali kepada kita, setelah ditetapkan menjadi cagar budaya, tentu saja ada beberapa aspek yang keberlanjutan ya dari proses penetapan itu sendiri. Nah, kami berharap dengan penetapan status ini tadi merupakan langkah awal ya di dalam upaya kita pelestarian. Nah, Kakak, Balai Pelestarian Kebudayaan hadir dan juga merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan di Jakarta, yang kebetulan Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki perwakilan sendiri, tidak digabung dengan Bali ya. Iya, Nusa Tenggara Timur sudah ada, sehingga kita berharap kita bisa bersinergi, terutama adalah di dalam proses pengkajian. Jadi sebelum ditetapkan oleh pimpinan daerah objek juga cagar budaya ini kan dikaji oleh tim ahli, dan kami dapat bisa memberikan data-data dan juga pendampingan atau bersama-sama lah dengan tim ahli untuk melengkapi dokumen rekomendasi tersebut, sehingga dapat diajukan kepada pimpinan daerah untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, Kakak, yang menarik bahwa di Belu ini proses tersebut sudah berjalan. Tim ahlinya sudah ada, kemudian sudah ditetapkan oleh pimpinan daerah dan juga dinas yang mengampu urusan bidang kebudayaan ini juga sudah memerankan ya menjadi fasilitator di dalam proses-proses penetapan tersebut.
0: Baik. Seringkali nih Pak Haris, masyarakat di daerah atau di desa juga mungkin menemukan benda-benda unik purbakala atau yang diduga cagar budaya secara tidak sengaja saat berkebun atau mungkin menggali tanah gitu. Langkah konkret apa sih yang harus pertama kali dilakukan masyarakat secara hukum?
1: Ya, nah ini berkaitan dengan temuan ya, Kakak. Iya, betul. Jadi penemuan objek yang diduga cagar budaya ini, kalau boleh kami sampaikan, adalah sesuatu yang sering terjadi mungkin ya di masyarakat. Nah, objek diduga cagar budaya ini biasanya harusnya sebenarnya merupakan ciri-ciri dari cagar budaya itu sendiri. Salah satunya adalah memiliki usia kurang lebihnya 50 tahun. Ya gitu ya. Kemudian benda itu, wah ini mungkin memiliki arti khusus bagi sejarah dan pengetahuan, kemudian pendidikan, agama dan lain-lain. Nah, tentu dengan terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kira-kira kalau masyarakat menemukan fosil atau mungkin menemukan senjata yang tertanam di dalam tanah begitu ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama tentu saja dengan keterbukaan ya Kakak, segera melapor. Segera melapor kepada pihak petugas, boleh ke kepolisian, boleh ke kelurahan gitu ya. boleh juga ke dinas yang mengampu urusan kebudayaan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, semua pelaporan-pelaporan itu kakak akan nanti bermuara di dinas yang membidangi urusan kebudayaan. Yang dalam hal ini kalau di Kabupaten Belu adalah dinas kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan. Mm-hmm. Nah, tentu saja di sana nanti akan diproses dan pasti juga ada pemberitahuan ke kantor kami di Balai Pelestarian Kebudayaan untuk kita lakukan tindak lanjut dari laporan temuan tersebut. Nah, pertanyaannya juga, bagaimana jika masyarakat tidak melaporkan?
0: Ya.
1: Nah, tentu saja dalam waktu 30 hari masyarakat diberi kesempatan sejak ditemukannya benda tersebut, sehingga di atas 30 hari tentu saja kami sesuai dengan amanat undang-undang di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan ini dapat melakukan tindakan hukum ya, yang dalam hal ini adalah meminta temuan-temuan tersebut. Nah, ini kan saya pikir lebih baik kita melakukan sosialisasi ya, agar masyarakat yang ada di lingkungan kabupaten dan juga di Belu ya memahami bahwa benda-benda seperti ini tentu saja akan lebih bermanfaat kalau kita publikasikan dan kita diketahui banyak orang, karena merupakan bagian dari proses panjang sejarah kita, sejarah nenek moyang kita. Sehingga namun demikian kakak, bahwa amanat undang-undang, semangat undang-undang 11/2010 itu boleh dimiliki oleh perseorangan, namun demikian tetap harus dicatatkan dan juga dilaporkan. Nah, tentu saja nanti ada dibentuk tim yang melakukan pengkajian dari laporan tersebut. Jika memang benda ini relatif lebih banyak begitu ya, akan dikembalikan ke penemu dan sebagainya yang melaporkan tadi.
0: Iya,
1: tapi itu ada di dalam ketentuan pasal 23 kakak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 cukup jelas di sana. Memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para penemu benda-benda yang diduga objek diduga cagar budaya ini.
0: Oke, ya. Baik. Tapi kalau jika bisa disampaikan Pak Haris, satu alasan sederhana kenapa ketika misalkan kita menemukan cagar budaya atau mungkin benda-benda unik purbakala itu harus kita laporkan, tidak harus kita diamkan. Ya sudah, kan saya yang nemu nih, saya simpan deh buat saya gitu. Pak Haris.
1: Iya, ya demikian kakak. Memang amanat undang-undang disusun seperti itu, sehingga ini kan mengandung aspek tadi bahwa kemanfaatan ke depan tentu saja benda-benda tersebut memiliki arti khusus ya, tentu saja bagian dari sejarah, kemudian ilmu pengetahuan dan juga mungkin pendidikan dan juga kebudayaan yang ada di Belu, sehingga keterbukaan inilah yang perlu kita lakukan, karena bagian benda-benda lama ya, benda, kalau kita sebut secara umum adalah benda purbakala gitu. Ini tentu saja lebih banyak manfaat kalau bisa diketahui banyak orang, lebih bermanfaat kalau mungkin di daerah Kabupaten Belu suatu saat memiliki museum yang bisa menceritakan tentang tinggalan-tinggalan yang pernah ada dan sebagian dari proses sejarah panjang dari Kabupaten Belu, masyarakat yang ada di sana dengan budayanya tentu saja. Nah, untuk itu maka Undang-Undang 11/2010 mengamanatkan demikian, sehingga masyarakat yang menemukan benda dalam tanda petik mencurigakan ya, karena memang mungkin tidak lazim ada di masyarakat, kemudian lebih dari 50 tahun ya, seperti contoh misalnya kalau ada fosil-fosil yang dari prasejarah, misalnya tulang-tulang binatang dalam zaman dulu ya, fauna zaman dulu misalnya ada stegodon, gading dan sebagainya ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan. Nah tentu saja nanti seiring dengan apa namanya proses tersebut, jika memang ini harus dikuasai oleh negara dalam tanda petik, yang dalam hal ini tentu saja diamankan dulu oleh dinas terkait sesuai dengan amanat undang-undang, ada kompensasi kakak, tentu saja.
0: Oke. Okay.
1: Kompensasi yang diberikan oleh negara kepada para penemu tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Nah akan lebih baik sebelum 30 hari segera melaporkan untuk dicatat dan seterusnya dan seterusnya. Mm-hmm. Saya pikir mungkin informasi seperti ini juga patut diketahui oleh siapapun, juga oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya.
0: Oke. Baik, ada sedikit hadiah yang diberikan ya ketika kita menemukan dan melaporkan ya.
1: Betul.
0: Minimal 30 hari
1: kakak.
0: Kompensasi ya.
1: Yeah.
0: Paling tidak ini salah satu hal yang bisa membuat masyarakat kita juga kemudian tergerak ya mau melapor ketika menemukan
1: benda-benda yang diduga
0: cagar budaya. Siap, luar biasa. Oke, kalau bicara soal situs lokal nih Pak Haris, kadang di masyarakat kita kan kental sekali dengan mitos atau cerita tutur yang turun-temurun, yang kadang ini bergeser dari fakta sejarah aslinya. Bagaimana kemudian strategi BPK NTT untuk meluruskan antara mitos dan fakta sejarah ini agar nilai edukasinya tetap sampai ke generasi muda, Pak Haris?
1: Iya kakak, inilah yang kami sebut juga sebagai suatu karakteristik ya yang unik yang berkembang di lingkungan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi budaya-budaya atau tradisi lisan itu begitu kuatnya, yang tertulis masih sangat sedikit. Sehingga ini yang sebenarnya suatu nilai budaya yang luar biasa. Namun demikian seiring dengan perkembangan zaman ya, tetap bagaimanapun dari kami Balai Pelestarian Kebudayaan mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan pendokumentasian kakak.
0: Mm.
1: Pendokumentasian terhadap budaya-budaya tersebut, sehingga kami berharap ke depan bagian dari upaya pelindungan tadi terekam ya kakak, dan memiliki suatu kebenaran historis ya sebenarnya. Hmm. lebih ke arah sana, sehingga akan terjaga dari generasi ke generasi. Itu awal dari upaya-upaya kita di dalam proses pendokumentasian. Nah di dalam budaya tutur ini kakak, mungkin cukup kental juga kami sampaikan bahwa tradisi dan budaya-budaya megalitik di beberapa wilayah masih juga dapat kita saksikan ya jejak-jejaknya tradisi megalitik. Ya tradisi megalitik ini berkaitan dengan penyembahan pada arwah para leluhur, kemudian sang pencipta, kemudian juga berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada beberapa kalau bisa kita sampaikan tinggalan-tinggalannya mungkin berupa batu-batu ya, bangunan monumen ya, bangunan batu-batu besar misalnya dan sebagainya. Nah ini sangat banyak sekali kakak di lingkungan kita, di rumah-rumah adat yang tersisa. Meskipun kita memahami bahwa budaya itu sendiri sifatnya dinamis ya, sifatnya benar dinamis dan selalu berubah. Mm-hmm. Seiring dengan perkembangan waktu itu sendiri, ada budaya eksternal lain, agama dan seterusnya, yang tentu saja menuntut penyesuaian dan juga dinamika di dalam masyarakat itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Namun demikian, memang yang unik kami sampaikan di sini bahwa tradisi-tradisi leluhur kita yang ada memiliki ciri-ciri budaya megalitik ini masih banyak tersebar di dan berjalan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dan tentu saja di Belu ada beberapa yang masih terjaga sampai dengan saat ini, dan justru itu menjadi suatu ciri khas dan menjadi suatu daya tarik masyarakat ya, dalam tanda petik mungkin berkaitan dengan pariwisata.
0: Oke. Baik Pak Hari, satu lagi yang krusial nih Pak. Sekarang kan zamannya media sosial ya, banyak tempat bersejarah atau kampung adat yang jadi viral lalu mendatangkan komersialisasi ekonomi. Nah di sisi lain ada ancaman vandalisme atau perusakan keaslian demi estetik modern. Mungkin di kesempatan yang baik ini juga ada tanggapan Pak Haris bagaimana agar pariwisata jalan tapi keaslian situs sejarah tetap sakral dan terjaga.
1: Ya ini tentu saja kalau kami boleh sampaikan memang masyarakat kita sedang bergerak ke arah partisipatori. Nah, memang Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya ini kakak, kepemilikan ini kan berbeda, sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan di undang-undang sebelumnya. Di mana pada Undang-Undang 11 2010 ini keikutsertaan masyarakat berpartisipasi di dalam turut menjaga dan juga mengamankan daripada cagar budaya itu sudah cukup diberikan ruang ya di sana. Sehingga ya sebenarnya kita cukup menyayangkan kalau memang generasi-generasi muda yang seharusnya bisa berpartisipasi di dalam suatu komunitas anak-anak muda dalam tanda petik, yang seharusnya bisa turut menjaga keberadaan daripada cagar-cagar budaya tersebut. Nah kami berharap kakak tentu saja seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Belu, nanti dari dinas, nanti dari masyarakat dan juga pimpinan daerah dan jajarannya sampai dengan di kecamatan, di desa, mungkin suatu saat kita lakukan sosialisasi ya tentang arti penting dan juga tinggalan-tinggalan berupa cagar budaya ini, warisan yang berupa cagar budaya ini. Nah kami berharap masyarakat semakin merasa memiliki begitu ya, sehingga tentu saja menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini tantangan ya, tantangan bagi kita bersama di dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang 11 2010. Tapi yang mungkin patut kami garis bawahi bahwa di wilayah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, proses bagaimana pelindungan, upaya pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan yang di dalam payung pelestarian ini sudah berjalan ya, sudah berjalan baik. Contoh kecil memang kalau kami sebutkan satu begitu yang berkaitan dengan pemanfaatan, misalnya di kampung adat Duorato misalnya sudah cukup menjadi magnet tersendiri ya kakak ya, daya tarik wisata tersendiri untuk wilayah Kabupaten Belu. Nah kami berharap ke depan bahwa pelindungan cagar budaya ini menghasilkan ya dalam bersama-sama gitu dalam upaya pemanfaatan, seiring sejalan dengan upaya-upaya pemanfaatan dan juga pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya tersebut.
0: Baik, luar biasa sekali yang pastinya ini. Pak Haris, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan kunci atau imbauan yang ingin Pak Haris sampaikan, atau bahkan juga ada poin penting yang sempat terlupakan saya tanyakan, silakan Pak Haris.
1: Ya, memang tadi mungkin saya menggarisbawahi bahwa amanat Undang-Undang 11 2010 tentu saja sudah berbeda dengan undang-undang masa sebelumnya. Tentu saja keterbukaan, partisipasi masyarakat terhadap pelindungan dan juga pelestarian cagar budaya ini sangat terbuka. Kepemilikan pribadi, jika kakak Teresa memiliki benda mungkin dari warisan leluhur berupa senjata dan sebagainya, mungkin bisa dicatatkan kalau memang di dalam cerita narasi ini tadi memiliki suatu proses panjang, memiliki sejarah, mungkin bisa diusulkan ya melalui dinas terkait agar ditetapkan menjadi cagar budaya. Artinya bahwa secara kepemilikan benda-benda cagar budaya ini dapat dimiliki oleh pribadi, dapat dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Namun demikian, dalam rangka proses pelestarian secara luas begitu ya, tentu saja akan lebih aman begitu kalau tercatat ditetapkan menjadi warisan budaya, ya, cagar budaya. Nah, kakak, kami sampaikan bahwa cagar budaya ini juga berjenjang, yang mendasar adalah di kabupaten. Nah, kami berharap seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di Kabupaten Belu nanti bisa memahami apa yang menjadi pengertian daripada cagar budaya itu, sehingga kita bersama-sama menjadi satu semangat begitu ya di dalam upaya-upaya pelestarian. Mungkin itu kakak yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haris atas edukasi dan waktunya yang sangat bermanfaat tentu bagi kami warga perbatasan pagi hari ini ya. Di lain kesempatan ada edukasi baik yang mungkin ingin disampaikan dari BPK juga, dengan senang hati bisa kembali dijadwalkan. Sehat selalu Pak Haris, selamat beraktivitas kembali.
1: Amin, terima kasih. Selamat pagi Kakak Teresa dan pendengar RRI Pro 1 Atambua.
0: Siap, terima kasih. Ya, pendengar, Pak Haris Budiarto SSM Hum selaku Kepala Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT ya, sudah bersama kita dalam sesi perbincangan budaya dan pariwisata untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan perlindungan cagar budaya dan situs sejarah lokal. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kita dalam kebersamaan kita pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, dan ingat ada hal-hal yang memang menjadi bagian kita, tugas tanggung jawab kita ya. Semoga kita selalu ingat ya, memahami bahwa menjaga cagar budaya bukan hanya tugas pemerintah atau BPK saja ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pemilik warisan sejarah tersebut. Dan tentu jangan kita biarkan identitas leluhur kita hilang digilas zaman, apalagi dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak perbincangan ini. Sekali lagi, semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dedi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ya, pendengar RRI Tambu dimana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tambua. Pendengar, kebersamaan kita di Tambua pagi hari ini mengantar kita di pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah sesaat lagi, usai sudah kebersamaan kita ya di Tambua pagi. Selanjutnya di rangkaian acara Tambua siang, tentu Anda akan ditemani bersama rekan saya Kak Fenty Mau. Terima kasih kebersamaan Anda di Tambua pagi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan tentu menghibur Anda semuanya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih dengan segala aktivitas yang Anda lakukan dengan waktu yang Anda miliki, semoga berkualitas. Saya Trisa Maniat pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: silang.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Ya pendengar Pro Satria Ria dan gua, selamat siang kembali bersama saya Fethi Mau dan juga tim Atam Buah. Siang hari ini ada siaran di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Oke, selamat siang, selamat menikmati aktivitas yang sudah Anda jalankan. Tentunya tetap semangat, tetap optimis untuk pekerjaan yang sudah dijalankannya. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sebuah topik tentang menuju NTT inklusif dan aksesibel. Peran HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam mendorong akses layanan publik yang ramah disabilitas, menghadirkan narasumber Ibu Petronella Sau Naikovi SE, Ketua HWDI DPD Nusa Tenggara Timur. Kita nantikan sesaat lagi.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita, Pak Ibu Petronella Saunakovi SE, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT.

Ya pendengar Pro Satu Radio Tembo, kami masih mencoba, masih ada sedikit gangguan teknis di nomor telepon untuk wawancara terkait menuju NTT inklusif dan aksesibel. Peran Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia khusus di NTT dalam mendorong akses layanan publik yang ramah disabilitas.

0: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.
1: Halo Kak.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang dan selamat menikmati hari Anda dengan kesibukan aktivitas tentunya. Kita optimis, kita terus semangat dalam aktivitasnya. Dan untuk pendengar Tambua siang hari ini bersama Pro 1 RRI Tambua, kami hadirkan sebuah topik untuk kita bahas tentang menuju NTT yang inklusif dan aksesibel. Peran dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT dalam mendorong akses layanan publik yang ramah disabilitas. Oke pendengar, kita ketahui menuju NTT yang inklusif dan aksesibel memerlukan kolaborasi pentahelix yang harus kuat. Sehingga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI berperan sangat sentral sebagai pelopor baik advokasi, mitra pemerintah, dan juga dalam perumusan kebijakan serta evaluator fasilitas layanan publik guna memastikan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di seluruh pelosok NTT. Oke pendengar, lebih jelasnya kita sudah terhubung yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Petronella Saunaikovi SE, Ketua HWDI DPD NTT. Oke, ini kita akan berbincang apa saja layanan yang harus inklusif dan aksesibel sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesetaraan haknya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Petronella.
3: Selamat siang Kakak Fanti. Selamat siang untuk semua pendengar RRI Pro 1 Atambua.
2: Oke Ibu Petronella, ini mohon maaf, ini ada mengganggu, menyita waktu liburnya sedikit. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
3: Puji Tuhan, sehat.
2: Oke, baik Ibu. Apa saja kesibukan hari ini Ibu?
3: Ya, santai-santai hari Sabtu biasa. Itu santai-santai di rumah.
2: Oke, baik sekali. Menikmati kehidupan, refreshing itu perlu Ibu, apalagi di sela hari libur begini. Oke Ibu Petronella, ini sehat. Kita bahas, kita berbicara tentang menuju NTT yang inklusif dan aksesibel. Peran HWDI dalam mendorong akses yang harus tepat, yang harus ramah disabilitas. Sehingga daya visi misi dari program HDWI NTT sendiri seperti apa, bentuk visi misi programnya dari HWDI NTT?
3: Baik, terima kasih Kak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Atambua yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa berbagi dengan tema yang seperti tadi disampaikan, bahwa menuju NTT inklusif, peran HWDI NTT dalam mendorong layanan publik yang aksesibel dan ramah disabilitas. Visi dan misi atau bagi kami, bagaimana kita dapat mewujudkan NTT yang inklusif, setiap warga NTT termasuk warga penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya, memiliki hak kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik tanpa diskriminasi. Kami perempuan dalam bergabung dalam organisasi HWDI melakukan visi misi kami itu advokasi, membangun kolaborasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha termasuk media, bagaimana bisa dapat melakukan kolaborasi yang aksesibel. Salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah melakukan monitoring layanan kesehatan di beberapa puskesmas untuk melihat sejauh mana pelayanan sudah aksesibel dan inklusif bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.
2: Oke,
3: baik. Hasil monitoring
2: Oke, silakan. Siapa? Ibu, silakan Ibu.
3: Ya, hasil monitoring yang telah kami lakukan itu kami menyampaikan kepada pemerintah setempat untuk memberikan masukan untuk perbaikan layanan publik agar semakin inklusif. Kami percaya juga membangun layanan publik yang inklusif itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
2: Betul.
3: Tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kebijakan, termasuk melibatkan media untuk menyuarakan kami yang tidak bersuara. Itu, Kak.
2: Oke, baik sekali Ibu Petronella. Artinya kita harus mengetahui bahwa penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki suatu kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan tanpa ada yang sudah disebutkan Ibu tadi, bahwa tanpa ada diskriminasi. Dan aksesibel berarti mungkin fasilitas fisik, informasi, dan lingkungan sosial dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang secara mandiri dan aman. Oke Ibu, ini baik sekali Ibu. Tadi sudah dikatakan Ibu Petronella, ada juga langkah nyata atau kolaborasi yang dilakukan HWDI melalui programnya bekerjasama ataupun memastikan tenaga kesehatan harus paham untuk melayani dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas SOP puskesmas. Itu dampak nyatanya seperti apa, sudah dijalankan selama ini? Mungkin ada penilaian dan juga ada rekomendasi perbaikan sarana prasarana fisik dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada dampak nyata seperti itu, Ibu.
3: Siap. Kami seperti tadi saya sampaikan, kami monitoring karena awalnya kami turun untuk melihat akses yang di penyediaan akses di puskesmas itu seperti baik layanan infrastrukturnya, ada ramnya, ada penyediaan toilet yang aksesibel, dan juga SDM atau sumber daya manusia. Bagaimana kalau ini kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas saat mengakses layanan kesehatan di puskesmas. Dan kami juga telah mendorong beberapa puskesmas dengan pengadaan SOP pelayanan yang aksesibel atau untuk penyandang disabilitas. Dan kami juga kemarin telah menyerahkan hasil monitoring kami dari kerja-kerja kami beberapa puskesmas dampingan untuk SOP yang telah dibuat bisa diterapkan di puskesmas-puskesmas yang ada di beberapa puskesmas yang ada di khususnya di Kota Kupang dan Kupang dan juga di NTT, sehingga SOP itu bisa semua layanan puskesmas yang bisa ramah disabilitas. Dan itu kami sudah sampaikan di pemerintah setempat.
2: Oke, baik. Baik Ibu Petronella. Dan Ibu Petronella, beberapa minggu lalu kita dengar melalui informasi-informasi teraktual ada kerjasama kolaborasi untuk mewujudkan pemilu mendatang yang inklusif dan aksesibel juga. Ini kerjasama dengan Bawaslu. Itu dari HWDI sendiri menanggapi seperti apa?
3: Ya, kami kemarin itu ada kerjasama atau apa penandatangan MOU dengan Bawaslu Provinsi NTT. Salah satu ada 6 penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas termasuk HWDI. Itu yang kami dorong agar pemilu itu sungguh-sungguh inklusif. Artinya kami penyandang disabilitas bisa terlibat di dalamnya, baik sebagai apa penerima manfaat atau dalam mengakses pemilihan umum, itu penyediaan tempatnya dan juga bagaimana kami bisa dapat menyuarakan hak pilih kami sehingga betul-betul aksesibel. Artinya kami memilih sesuai dengan keinginan kami, dan juga kami punya hak juga untuk dipilih dan memilih. Yang kami dorong itu kemarin itu Kak, karena kami penyandang disabilitas itu bukan hanya satu ragam.
2: Betul.
3: Tetapi beberapa ragam, dan juga ada teman-teman seperti yang netra atau yang hambatan melihat itu ya. Saat untuk mengakses layanan dalam pemilih itu kan mereka butuh pendampingan.
2: Betul.
3: Pendampingan. Jadi kadang teman-teman juga itu namanya kan hak politik. Mungkin mereka juga masih meragukan apakah pendamping itu yang mereka minta untuk saya pilih nomor satu contoh, apakah betul mereka pilih nomor satu atau tidak?
2: Betul,
3: itu kan itu perlu kami masih mendorong juga apa membangun suatu apa pelayanan sehingga keraguan itu bisa diatasi. Meskipun namanya politik toka, jadi kadang itu ya saya pilih itu, tapi kadang kurangnya oh dia pilih lain. Yang penting bilang oh ya tadi pilih itu
2: sekali.
3: Betul Kak itu.
2: Oke, betul sekali itu, Ibu. Artinya dari hal politik ini kita tidak memandang ini, tetapi itulah jangan sampai permainan namanya perhitungan suara. Kemenangan itu tidak memandang siapa saja, tetapi jangan sampai ada hal politik ini kita harus
3: kita boleh
2: pilih. Iya, karena itulah hanya suara saja, tetapi bagaimana dari saudara-saudari kita penyandang disabilitas ini bisa memaksimalkan manfaat guna dan pembangunan. Jangan sampai sudah dipilih, sudah menang, tidak ada harapan untuk selanjutnya.
3: Iya.
2: Oke, ini
3: betul,
2: yang kita
3: Kak.
2: Harapkan. Ini dalam dunia politik lah.
3: Betul, Kak.
2: Oke, dan Ibu Petronella. Oke.
3: Siap.
2: Mungkin kita masih lanjut lagi berbicara bahwa tadi dikatakan juga adanya rekomendasi perbaikan sarana prasarana baik ke fisik seperti lain-lain dan sebagainya untuk aksesibilitas dan untuk ramah disabilitas ya, ini apakah sudah berfungsi betul selama ini yang sudah disuarakan dan sebagainya dari HWDI?
3: Baik Kak, HWDI juga bukan bekerja sendiri, kami kerja berkolaborasi artinya untuk membangun suatu pemahaman itu seperti tadi saya sampaikan membangun kolaborasi yang bermakna. Jadi sejauh ini memang pemerintah itu sudah welcome untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif. meskipun belum secara apa sepenuhnya, tetapi sudah nampak. Bahkan pemerintah juga kami selalu mendorong membangun suatu pemahaman. Intinya ini bagaimana kami istilah jemput bola, karena masyarakat juga butuh, mereka belum tahu apa yang kami harus berikan. Ini yang kami dorong, bagaimana cara berinteraksi dengan kami apa kelompok rentan atau penyandang disabilitas. Ini yang kami tetap dorong untuk bagaimana membangun suatu pemahaman, karena orang selalu memahami inklusif itu berarti ya ramah, padahal yang kami suarakan itu membangun suatu apa tidak eksklusi tetapi inklusi, berarti semua setara. Contoh kadang orang membangun suatu toilet yang aksesibel, itu berarti pemahaman masyarakat bahwa oh kita harus bangun ini toilet baru, padahal tidak. Artinya semua toilet itu bangun yang semua kita bisa akses, termasuk penyandang disabilitas. Jadi bukan berarti membuat ini bangunan baru, itu kan butuh anggaran ya, tetapi itu sudah. Jadi kami tetap mendorong suatu pemahaman tentang apa itu inklusif ya.
2: Betul, artinya harus didorong seperti itu. Tapi di dalam perjalanan pasti kita harus memahami bahwa tadi sudah dikatakan Ibu Petronella menyangkut anggaran, tetapi yang dimaksud bukan hal yang harus baru. Oke, Ibu Petronella, dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa sekarang ini semua serba canggih. Teknologi tidak bisa dipungkiri, semuanya harus serba cepat, dan pemanfaatan itu memang perlu dimanfaatkan. Sehingga bagaimana untuk pemanfaatan teknologi, dalam arti sebagai bukti atau juga bisa berguna untuk pemberdayaan, untuk kemandirian para penyandang disabilitas, sehingga seperti apa untuk pemanfaatan teknologi untuk zaman sekarang, pemanfaatan guna teknologi ini?
3: Baik Kak, untuk pemanfaatan itu kan kemarin kami juga melakukan pelatihan bagaimana dengan web yang span rapor, dan itu kami penyandang disabilitas bisa dapat mengakses dengan teknologi seperti lewat telepon atau ini apa laptop yang bersuara, HP yang bersuara. Itu kami juga ada pelatihan ini apa dengan alat canggih itu yang inklusif sesuai dengan kebutuhan kami. Jadi kami bisa mengakses layanan itu, seperti kalau kami pergi untuk berobat bisa daftar supaya tidak ada antri, jadi bisa lewat WA bahwa kami jam ini kami bisa mengakses layanan kesehatan. Artinya lewat komunikasi alat bantu seperti telepon atau ini WA. Nah itu kan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kami sudah
2: Baik Ibu Petronella, artinya itulah hal-hal yang positif, karena teknologi sekarang memang tidak bisa kita pungkiri dan bisa kita manfaatkan. Dan bagaimana pemerintah atau dukungan dari Pentahelix, semua harus perlu mendukungnya dalam hal itu. Dan juga bagaimana untuk pemberdayaan kemandirian bagi para penyandang disabilitas ini selama ini dari HWDI, ya ini ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi mereka, mungkin seperti kegiatan UMKM, menenun, dan kegiatan-kegiatan positif apa saja?
3: Ya, itu kalau UMKM Kak, kami apa mendorong adanya pelatihan-pelatihan dan juga bekerja sama dengan DP3P2KB untuk tentang bagaimana mendaftar usaha yang halal. Itu kami juga mendorong supaya teman-teman yang punya usaha seperti usaha kuliner itu bisa mengakses, karena kelompok-kelompok teman-teman itu usahanya itu sebagai untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi. Jadi kami mendaftar atau membangun kolaborasi dengan pemerintah bisa dapat support untuk ini mendapatkan modal usaha atau pendampingan dalam peningkatan usaha ekonomi yang inklusif.
2: Ya, Ibu Petronila, baik, artinya inilah membangun kemandirian dan juga pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang sangat penting. Dan Ibu Petronila, bagaimana sinergi HWDI dengan instansi pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman, dalam arti bisa merekomendasikan secara teknis kepada pengambil kebijakan, dan juga kita pasti bisa untuk HWDI bisa memastikan keberlanjutan gerakan inklusif ini di NTT. Itu seperti apa, Ibu?
3: Baik, Kakak. Untuk ini kami HWDI, kami dari pusat itu sudah ada MOU dengan Ombudsman. Dan untuk ini Ombudsman perwakilan NTT itu kami sudah menindaklanjuti atau tentang kerja-kerja HWDI dengan Ombudsman, di mana kami selalu melibatkan Ombudsman untuk melihat, bahkan menjadi narasumber untuk bagaimana kerja-kerjanya HWDI dalam beradvokasi, terutama dalam membuat pelaporan dalam temuan-temuan di lapangan.
2: Iya, Ibu itu, Petronila. Dan selama ini apa saja tantangan dan kendala? Namanya kehidupan ini pasti ada saja hambatan ataupun ada halangan. Seperti itulah Ibu Petronila, namanya kita hidup ini kan ya, tidak mulus. Ada pepatah, ya, kita hidup ini kalau berjalan dua kaki pasti cepat, tetapi berjalan satu kaki pasti lambat. Artinya itulah harus kolaborasi dan sebagainya. Betul, sehingga apa saja tantangan dan hambatan dari HWDI untuk menuju yang namanya ramah disabilitas, aksesibel dan inklusif ini?
3: Baik, tantangan pertama itu kami kurangnya SDM untuk bagaimana karena masyarakat belum terlalu memahami penyandang disabilitas, kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas, kurangnya SDM juga karena dalam membangun kolaborasi juga kami masih belum dilibatkan secara penuh, terutama dalam perencanaan dan juga dalam pengambil keputusan. Sepertinya kami memang selalu dilibatkan untuk mengikuti musrembang baik dari tingkat desa, kelurahan itu, tetapi belum sepenuhnya memberikan kami ruang untuk kami bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami. itu yang kami alami.
2: Oke, baik, untuk Ibu Peternak Nela, semoga yang lagi dengar Pro 1 RRI Tambuah, khusus bagi pemerintah atau yang memiliki keterkaitan seperti ini, bisa mendengarkan bahwa yang disebutkan Ibu Petronella bahwa masih kurangnya SDM, ruang gerak dan sebagainya. Oke, Ibu Petronella, mungkin ada kesibukan lainnya ataupun mau menikmati hari libur seperti hari Sabtu ini, kita mungkin yang terakhir ini closing statement penutup, apa harapan Ibu? Artinya menuju NTT inklusif dan aksesibel, AWDI sudah berperan sebagai motor penggerak utama dalam mengadvokasi hak perempuan dan penyandang disabilitas, sebaik melalui kolaborasi bersama lembaga negara seperti Ombudsman, difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dan sebagainya. Sehingga bagaimana harapan kedepannya dari HWDI?
3: Siap. Harapan kami ke depan, semoga semakin banyak fasilitas publik yang mudah diakses, baik di kesehatan maupun pelayanan publik lainnya, sehingga kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan juga kebijakan yang benar-benar berpihak atau melibatkan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambil keputusan. Dan juga saya atas nama HWDI NTT sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Tambuah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi tentang pentingnya membangun NTT yang inklusif. Semoga siaran ini dapat meningkatkan kolaborasi kesadaran masyarakat bahwa aksesibel dan layanan publik yang inklusif itu adalah hak setiap warga. Mari terus membangun kolaborasi, mewujudkan NTT yang setara, inklusif, tanpa diskriminasi. Salam sehat untuk kita semua.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Petronella Sauhnaikovi, Sarjana Ekonomi, Ketua HWDI DPD NTT, yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRI Tambuah untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Petronella, salam sehat, salam sukses selalu Ibu.
3: Terima kasih Kak, salam sukses juga.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetral yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: sambil kurang laki-laki, Jo.
1: Malah makin hebat, Amar. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu. Sin, iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Otompo, informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN menjadi wadah yang sangat penting. Dan ajang ini dan juga mengukir prestasi siswa sebagai generasi muda. Informasi disampaikan Yanuarius Bone SIP Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Belu dalam perbincangan di Pusat Wiraraya Tembo Kamis kemarin. Menurutnya, ajang O2SN bertujuan untuk mencetak siswa yang sehat, bugar, berkarakter dan hebat melalui olahraga. Dia memaparkan esensi penting dari kompetisi O2SN ini bagi generasi muda di perbatasan seperti wadah semai benih, sehingga bidang pembinaan dan pendidikan dasar memfokuskan O2SN sebagai wadah olahraga pendidikan guna menyemai benih-benih atlet sejak usia dini. Serta bukan sekedar perburuan kemenangan, ajang ini dirancang untuk melatih sportivitas, rasa percaya diri, tanggung jawab, dan mental juara yang sehat, dan juga menjadi langkah awal berjenjang bagi talenta muda Belu untuk menembus kompetisi tingkat provinsi hingga nasional. Dari itu, harapan dari poin-poin tersebut, kata Yanuarius Bone, bagi atlet muda bertumbuh menjadi generasi yang berkarakter kuat serta bisa memiliki mental juara dan jiwa sportif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol

ya YouTube Jumat 17 Juli 2006 yang menyampaikan keterbatasan anggaran memaksa Perpusnas menunda sejumlah program yang sebelumnya berjalan dan diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah. Bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas sebagai pusat layanan publik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Moloko, Eskep Ners.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2020. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 33 2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan
0: jadi

Judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga, informasi-informasi teraktual, berita-berita olahraga nasional dan mancanegara akan tersaji buat Anda. Dan pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kupang menjadi contoh percepatan operasional program sekolah rakyat. Menurutnya, pemerintah terus menyempurnakan fasilitas agar seluruh siswa bisa memperoleh layanan pendidikan yang layak. Hingga 16 Juli 2026, progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kupang mencapai 93,98%.

Dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Ayah, ayah, ini gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa, ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah, kenapa masih merokok?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max

0: lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ya pendengar Prosatwere Riatembo, selamat siang. Selamat menikmati aktivitas Anda. Selamat menikmati kebersamaan Anda di hari libur, di hari Sabtu ini. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan feature sajian budaya dan keindahan alam flores dari Dapur Tara. Sehingga pendengar di Labuan Bajo, Kota Ujung Barat, Pulau Flores NTT, sedang giat-giatnya dilaksanakan modernisasi wisata. Di tengah keriuhan ini, Dapur Tara hadir menawarkan konsep wisata yang berbeda dan konsep alam sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa kekuatan utama pariwisata di Pulau Flores adalah keunikan alamnya yang indah, di mana makanan lokal menjadi pusat untuk mengetahui identitas budaya lokal dan keindahan masyarakat Flores. Hiruk-pikuk modernisasi wisata di Labuan Bajo semakin riuh dengan ditetapkannya sebagai kota pariwisata super premium. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan sajian budaya dan keindahan alam Flores dari Dapur Tara.

0: Berjarak sekitar kurang lebih 20 km dari kota Labuan Bajo, menyusuri jalan Trans Forest Labuan Bajo Ruteng ke arah selatan yakni di Melo, Liang Darah, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tempat wisata yang diberi nama Dapur Tara oleh Lisiani Tara Ruby, seorang mantan bidan sebuah rumah sakit di Jawa dan juga sarjana manajemen pariwisata perhotelan internasional bersama suaminya mendirikan Dapur Tara di tahun 2019.
1: Jadi konsep awal dari sini adalah Flores Living. Jadi mencoba untuk mengangkat kehidupan Flores zaman dulu, mungkin tidak semuanya, tapi pelan-pelan bersama komunitas yang ada di sini. Maka kami masih berkebun karena ini juga dari gunung, dari Maumere, tinggalnya di kebun, dan orang Flores atau orang NTT selalu identik dengan kebun, rumah, dapur. Maka itu diterjemahkan di sini. Yang kedua, ya, kita ada homestay di sini, ada kebun permaculture, tapi permaculture Flores. Jadi kebun campur di gayanya orang Flores. Terus kita punya dapur masih kayu api semuanya. Kita ada juga project untuk anak-anak sebagai sustainability untuk human, jadi untuk manusianya. Jadi manusia-manusia NTT atau Flores atau spesial di sini itu kita persiapkan. Jadi kita punya satu sekolah barter dan kita ada di bawah grup sendiri Anak Alam Flores.
0: Sebuah mimpi besar Liz adalah bagaimana memperkenalkan Flores kepada masyarakat luar, di mana pengunjung diajak untuk menyelam kembali ke akar budaya asli Flores. Di Dapur Tara, Anda pengunjung akan diperkenalkan dengan makanan, budaya, alam, pangan lokal, dan kekayaan khas Flores lainnya. Pengunjung bisa menikmati atau menyaksikan kembali bagaimana kehidupan khas masyarakat Flores langsung bersama dengan suasana alamnya.
1: Keunggulan di sini, satu adalah kerja bersama komunitas. Kenapa itu unggul? Karena mereka yang punya adat di sini. Mereka yang punya akar di sini. Saya sebagai manusia yang dari luar, itu membantu sebenarnya untuk berdiri bersama. Jadi, keunggulan di sini juga adalah kebun, karena masih banyak dominan yang petani. Karena kita buat kebun selain di basic camp di sini, juga kebun-kebun kita menjadi luas, karena kita kerja dengan komunitas. Keunggulan di sini juga silent. Jadi sebelum COVID kita punya tamu di sini 100% orang asing. Meskipun dia diving, dia mau tidur di sini karena dia mau istirahat di sini. Nah sesudah COVID, kita pas COVID tidak ada tamu orang asing, kita twist, kita ganti mengangkat makanannya. Ternyata orang memilih makanan sehat semakin banyak, dan saya selalu kampanye di mana-mana, makanan Indonesia itu makanan sehat. Karena dari awal menanam sudah dikasih adatnya, sampai dengan mau makan pun kita merayakannya.
0: Di Dapur Tara ini juga menjadi bagian dari Stand Lodge Eco Homestay, di mana Anda pengunjung akan terputus dengan segala koneksi ke dunia maya, tidak ada internet, tidak ada musik maupun kebisingan hiruk-pikuk kehidupan kota dan kendaraan, yang ada hanya ketenangan dan suara alam pegunungan. Di sini pengunjung akan diajak menginap, bekerja di kebun, mengikuti kegiatan adat yang ada di kampung, mengajar di kampung, memasak di rumah warga, dan duduk bercerita dan bertukar budaya di mana pengunjung bisa belajar dan mengajar. Dan semua aktivitas atau kegiatan tersebut dilakukan dengan sentuhan tradisional di alam langsung.
1: Dan untuk build up karakter sebagai pribadi anak-anak yang di kemudian bisa berdiri untuk bilang ya atau tidak. Ya. Ya, dan di sini kita masak, mencoba dengan komunitas di sini campur. Jadi masakan ini masih Maumere Manggarai, masih campur. Jadi mimpi kedepannya setiap bulan itu ada satu komunitas di setiap kabupaten di NTT yang boleh berkarya di sini. Jadi satu bulan itu semua versi misalnya ngada semua. Jadi dari bahasanya, masakannya semuanya, atau Maumere semua, dari tariannya semua. Jadi orang bisa tahu, mungkin dia tidak perlu ke, mungkin dia budgetnya tidak terlalu banyak. Oke, dia tidak usah ke Maumere, tapi dia mengenal Maumere di sini. Atau tidak ke Larantuka, tapi dia mengenal Larantuka di sini. Dalam versi masih tentu saja Flores.
2: Flores atau NTT. Ya, jadi buat saya secara pribadi dan keluarga besar, siapa lagi yang bisa berdiri kalau bukan kita sendiri?
0: RI SP Labuan Bajo, Epi Wahab.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kapak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kapak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia

bom.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hadang Buah, selanjutnya kami akan hadirkan apa saja ataupun bagaimana asal-usul nenek moyang orang Sumba yang merupakan perpaduan antara ras Austronesia dan Melanesia. Secara sejarah, penemuan arkeologi di situs Lamban Napu menunjukkan leluhur mereka telah menghuni pantai utara Sumba sejak masa Neolitikum sekitar 4000 sebelum Masehi, dan mitologi lokal juga meyakini leluhur mereka datang dari daratan India menggunakan perahu. Untuk lebih jelasnya kami akan hadirkan fitur berikut ini, produk dari

0: Pendengar, menelusuri asal-usul orang Sumba tidak terlepas dari mitos-mitos yang diwariskan turun-temurun. Li Marapu atau hikayat sejarah perjalanan Marapu atau leluhur dari berbagai marga atau kabihu yang dituturkan secara lisan melalui upacara doa, adat kepercayaan Marapu, menyebut beberapa nama tempat yang merupakan daerah asal yang mempunyai nilai sejarah di masa lampau, yang dalam kepercayaan Marapu mengandung pengertian penghayatan iman kepercayaan yang tak dapat dilupakan oleh para leluhur, pun sebagai warisan dari maha leluhur jauh sebelumnya. Lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang orang Sumba ini, mari kita ikuti perbincangan rekan Yanti dengan Bapak M. Hamatara, selaku pemerhati budaya Sumba.
1: Bisa diceritakan lebih jauh tentang hal ini, Pak?
2: Terima kasih, Ibu. Memang kalau saya bicara tadi Maraka Tanapara, itu mitosnya saja, Pak. Jadi, nenek moyang orang Sumba itu dari Arab. Jadi, acap orang Sumba dengan Sabu beda. Karena sementara ini hanya Sabu mau, Timu mau, Pedro mau. Sumba di mana posisi benar ini itu. Nah, jadi perjalanan itu lihat dari omong itu aja, karena membuktikan jalan mereka sana dari sejarah jangka, tapi luar parah itu dari unta di Mekka itu. Iya. Kalau Hindia belakang lagi di Hindia ini pembuktiannya, ya, yang ada sekarang ini satu kasta orang Sumba ada 4 kasta sama dengan di sana ada Brahma, ada ini sampai itu, ya. Cuma ada artinya di Ingratan apa segala, dan cuma saya sebagai orang Sumba, Ibu, ya. Saya menulis ke sehingga ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa tahu. Kalau suruh menyapa umbu-umbu dan rambu-rambu yang menyapa taruh umbu di muka, bahwa kita yang lain tidak pakai umbu, bukan umbu. Ya, itu sama saja. Saya sebagai tua Sumba Timur, dan seorang bangsawan. Itu sama saja. Sama dari pelu ke situ. Ya. Kita tidak pernah tonjol, sama saja. Kalau bangsawan ada hamba dalam rumah. Karena Sumba Tengah itu hanya umur rambu semua, tidak ada orang di bawah. Karena Sumba itu hanya Sumba Tengah. Jadi kalau di India itu, ibu orang Sumba bawa muti. Itu dari India, bawa muti, dari Bukit Jati. Yang, dan sekarang ada satu marga mengidi yang pakai sebagai barang merapu. Yang di sini yang pakai barang merapu, itu kerah putih, kerah hitam, kerah Hanoman. Ada di situ sebagai apa? Bukti. Bahwa India. Itu kasta. Selain juga ada lagi itu Rupatola, itu kayu sutra juga itu dari India. Nah, berikut lagi, Ibu, itu kalau omong itu Himalaya, Lamaya, Lapelindi, Pangadumulu. Berarti orang Sumba dulu sudah tahu bahwa itu Himalaya tinggi sekali, bisa melihat itu apa kiamatnya dunia kan air bah. Sekarang saya fokus pada mitosnya Malaka Tanapara.
1: Iya.
2: Jika bicara tentang langit dan bumi itu, berapa tingkat langit dan 8 susun bumi itu, hak imam. Dan saya sudah sendiri berbual om ada tentang rumah adat, bapak saya rasa takut juga, kan imam punya tugas sudah ada di bawah. Jadi sakral itu tidak bisa. Nanti pun saya sampai satu om tentang umur Sumba, tapi yang sakral tidak bawa om saya. Jadi dari sana, Ibu, di Malaka Tanapara itu mitosnya itu, bahwa itu langit keberapa di situ Tanapara. Melihat ini bumi, tanah sudah sempit, manusianya banyak, maka itu dewa itu burung elang itu maka disebutkan tanah sudah secara mitos, ya. Maka ada ini pulau-pulau yang ada itu, maka mereka susunlah ini bahtera, ini perahu-perahu ini. Ada yang mengatakan tidak bisa diukur berapa banyaknya, ada yang mengatakan tipe 6 sampan bahtera itu, di dalam tipe 6 sampan itu orang Sabu dan Sumba. Jadi ketika mereka buat ini perahu ini ada 8 kata 8 depa, 4 depa, depa sama, cuma orang Sabu lebih hebat, lebih unggul dia, karena lebih paham, dan memang orang Sabu lebih hebat perahu kan. Mereka berada sana, semua naik sudah sampan itu, tapi di kamudi haluan perahu itu, sama-sama punya patung ayam. Kalau orang Sabu memiliki elemoto paraliru, pokima kerutada, itu artinya menyatakan payanmu, walaupun bintang tidak ada menunjukkan arah, tapi ada patung ayam menunjukkan arah. Orang Sumba juga di perahu taruh juga manuhulu ke manuh tanda, itu juga tanda bahwa walaupun bintang penuh darat tidak ada, tapi ayam patung ayam mengarahkan arah, sama-sama berada bersaudara. Ya saya kira datang persis itu karena Sumba orang Sabu kan suka taji ayam. Kalau orang Sumba juga ayam sebagai barang-barang yang sangat diperlukan dalam upacara adat.
1: Iya.
2: Tapi kan tanda ayam kalau kokok di mana arah kan situ sama ibu. Tapi entah bagaimana pakai itu, apakah itu betul ayam yang patuh bisa tunjukkan Allah, kita tahu persis. Mereka dari sana ke Kapul Rio. Rio Pulau Rio ada itu. Aceh Bangka Belitung, Aceh Penembang. Aceh Lembadang itu Penembang. Bahwa nenek orang Sumba yang satu hidang adalah umbu. Itulah yang di Sumba. Jadi hubungan kami dengan Batak ada. Kerasnya sama. Nah, dari situ dah ibu sampai di sana, tapi bagaimana sampai ke sana mengibu kemana sampai ke Sumatera tidak tahu lagi. Tapi sampai ke Jawa, dong Jawa, Jawa Anggudong, Jawa yang besar sekali, kan di pesisir mereka itu katanya. Betul berapa lama nggak tahu, perahu itu dipakai sampai ke Sumba nggak tahu juga saya. Masih ada perahu sana di Tanjung Sasar itu, ada situ ada itu, sehingga ada perahu sana itu di Tanjung Sasar. Setiap berdoa saya tidak tahu juga. Itu tiap bulan juga di pesa berdoa atau?
1: Iya.
2: Untuk
1: di akhir bulan Banggai.
2: Begitu. Jadi itu acara ingat untuk ama Pagalogo yang memimpin itu perahu. Kalau saya boleh bikin cewek perahu di jampi umur siapa yang tidak siapa wiu apa kalau nama satu.
1: Iya. Berarti bisa dikatakan kalau nenek moyang orang Sumba dan Sabu ini sama.
2: Sementara sama. Saya tanya tadi sapinya Sumba, sapinya Imam ini. Bapak bagaimana ketemu cerita itu orang Sabu di punya moyang siapa? Itu mitos, asal bisa bukti-buktikan apa kira-kira yang membuktikan ini. Kalau bahasanya sebeda, tidak sebeda, tapi tahu. Kalau orang Sabu bilang, orang Sumba bilang, hau harukundu, marga ibu ya. Hau orang Sabu, harukundu, kawatang, luku watu, doku orang Sabu, watu wadu orang Sabu. Di situ. Hanya itu yang persoalan ibu. Mengapa orang Sabu mau, bila mau, dia mau. Tapi Sumba tidak. Itu yang saya memang baca di koran baru-baru, saya belum mendapat apa. Tapi jelas kami bersama saudara, tidak bersama.
1: Ya, ya. Baik, kalau tadi bahwa nenek moyang itu sampai ke Sumba itu punya bukti-bukti ya, ya. Bahwa memang pernah menyinggahi pulau Sumba ini. Kalau boleh tahu, adakah tempat di Sumba yang diketahui sebagai tempat pertama yang disinggahi oleh nenek moyang orang Sumba ini?
2: Itu yang saya katakan ibu, Tanjung Sasar itu yang tadi lagu.
1: Tanjung Sasar.
2: Terdampar di Har Melayu, di situlah. Dan di buku situ ada bang kampung bunga itu kampung tertuanya Sumba sudah.
1: Kampung bunga.
2: Kampung bunga itu kampung tertuanya saya bilang di sana bukannya kampung Sumba Timur seluruh Sumba di situlah kudu hidup di situ buat musyawarah adat semua alat sudah beres semua baru terpisah terpisah ke mana-mana begitu.
1: Iya.
2: Di situ juga ada namanya perahu. Jadi kalau masa itu apa cara pui apa?
1: Banggaliwu.
2: Nanti kan ada untuk ingat sama Pagalogo ya. Yang bapak tahu itu ada 7 sampan yang isi paha ayam 7 paha ini ke ini kutubus untuk apa tahu ini nasi ketupat 7 biji itu daging luka yang sudah busuk itu kesemas itu dengan apel 1 ada 7 lepas dan saya musim timur lepas ke sana ke arah ke Tanjung Sasar untuk meringati sama Pagalogo yang bawa itu perahu. Begitu untuk kami Sumba sudah tahu lagi.
1: Mengenai pembagian daerah-daerah Sumba kan kita tahu sekarang ini ada Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Ya kalau dari nenek moyang ini sendiri, apakah sudah mengenal sistem pembagian ini?
2: Itu belum tahu tuh, ibu. Justru itu belum tahu karena zaman dulu kan zaman purba kan. Hanya bicara tentang adat istiadat, kawin mawin, urus hidup berkeluarga bersuara segala soal dimusyawarakan. Sudah itu terpecahlah mereka. Cuma sampai sana masing-masing juga Sumba nakalan juga Sumba Tengah itu bahasanya masih bahasa Sumba Timur juga masih makalan juga Sumba anak juga Tengah itu bahasa Sumba Tengah masih mengerti. Tapi kalau bahasa bangsa Laudi, Wijewa kita tidak mengerti kita. Memboro juga lain juga. Kalau kau lebih jahat lagi bahasa macam turun naik gunung dia orang dengar jadi bingung juga. Gitu. Tidak belum tahu mereka.
1: Berarti untuk logat atau aksennya orang Sumba ini apakah berbeda dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah?
2: Ya, aksen hampir-hampir mirip, bisa tidak juga karena tekanan bahasa mereka. Kalau orang main-main kasih, sudah kena itu. Sudah kena orang bilang, itu tekanan orang Sumba Barat.
1: Iya, iya.
2: Itu?
1: Ya, bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini. Setelah mereka mendiami pulau, kemudian apa bukti-bukti lain selain keterikatan antara Sabu dan Sumba ini?
2: Macam Sabu ibu ya, kalau mau hau, bandara mau hau yang sekarang Bumi Hangkunda,
1: iya.
2: Itu mau itu tempat berteduhnya orang Sabu. di sana. Kami orang Sabu ini merasa mereka orang lain. Kalau kalimat orang Sabu dan Sumba sudah terjadi pada tahun 1600, saya konsultasi sama tokoh-tokoh Sabu juga. Hanya pada persoalan dulu pernah perang di satu daerah itu untuk mewarisi nilai-nilai luhur kepada anak cucu. Ada begitu Rabi Sabu dibunuh oleh ajudannya. Lalu dirahasiakan, saya bilang jangan mengkosong banyak. Itu warisan nenek moyang anak, kalau itu ajudan pukul bupati, presiden, atau saudara. Begitu, jadi itu jadi orang Sabu sana. Jadi kehidupan mereka sudah diwarisi, sudah dibekali dengan musyawarah adat itu berbagai tentang tata krama kehidupan. Itu. Jadi ada buku satu yang ini, yang itu Pak Guru Tunggul itu, dia Turatu. Dia menulis bukan karena dasar adat sumber, tidak. Karena memang dia, mereka imam itu diwarisi suatu kelebihan dari Tuhan Maha Kuasa. Ada bukunya.
1: Ya, kalau di Sabu dikenal dengan nama The Land of Deo atau tempatnya para dewa. Ya. Kalau Sumba yang Beta tahu, Sumba itu dikenal sebagai The Land of Village atau tanahnya kampung karena begitu banyaknya kampung tradisional ya di sana. Apakah ya ini juga berpengaruh dari kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini?
2: Berbentuknya kampung-kampung ibu itu perkumpulan kekeluargaan semua suku. Mereka dulu membangun kampung itu tempat-tempat bukit tinggi. Hingga mudah untuk mengintai musuh karena perang antara Sumba juga dan Sumba dan kampung perang dulu.
1: Iya, iya.
2: Perang dulu. Sehingga perang yang satu pernah ajak ini Raja Saupi bantu perang Betekapi dan mati di sana. Jadi kita kalau sana di Sumba itu kalau kita bilang itu kampung Praimarapo kalau kami kalau di punya tempat leluhur mayat iya, umur iya. Praimarapo.
1: Praimarapo. Iya, Bapak tadi sudah sempat disinggung ya tentang asal muasal legenda ya yang mencatat bahwa nenek moyang orang Sumba itu mendarat pada satu tempat yang diberi nama Haharu. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang Haharu ini.
2: Jadi cerita tentang sasar ini Haharu Melayu ini entah bagaimana ceritanya nenek moyang sampai Melayu ini bagaimana sih kalau Haharu Melayu ketika itu waktu itu lombang berkejar-kejaran pecahkan kelompok itu. Jadi kalau pertanyaan sasar berapa langsung dengan Labuan Bajo. Jadi situlah mereka kan tidak tahu arah kemana harap ini patung ayam ini arah ke situ. Dan turun tebing batu itu. Di situlah mereka pertama hidup berkebun sambil bermusyawarah adat tata krama kehidupan dan segala bangsa itu dan membangun Sumba ini datangkan untuk membangun Sumba. Ya. Dengan ternak dengan apa bukan datang berleha-leha sana. Itulah pesan dulu tadi itu.
1: Iya.
2: Begitu. Jadi disitulah pertama sampai di Sumba dan di situ di dekat orang Kamaniru situ Pandawai Menangapoku itu namanya dua rombongan itu. Disitulah masyarakat itu juga. Sehingga kalau Mohau itu tembus orang Sabu. Tuh.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya. Baik. Dikatakan juga kalau kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini tidak sekaligus ya, tapi bergelombang. Jadi bisa dipastikan bahwa nenek moyang orang Sumba ini tidak berasal dari satu tempat saja ya, tapi mungkin berasal dari Asia Tenggara, Asia Selatan, seperti itu Bapak.
2: Ya begitu, seperti itu di dalam itu Bu. Saya tidak mau citar penyelebar, saya mulai dari itu saja dari Melaka tadi itu. Lebih banyak di Sumba Tengah yang marah orang India. Memang tidak satu tempat mereka berasal. Entah bagaimana citra mereka datang ke sana, mengapa belum datang jauh-jauh internet apa tidak tahu juga hanya batas mitos saya omong ketika di langit keberapa itu bahwa tanah di Melaka sudah penuh kalau tanah barat itu Singapura orang kulit putih kita persis bagaimana itu tapi tanda-tanda itu bahwa benar apa tidaknya mitosnya atau legendanya itu ada unsur kebenarannya.
1: Bagaimana dengan mungkin karena pengaruh datangnya bergelombang nenek moyang ke Pulau Sumba begitu ya. Apakah ini juga mungkin berpengaruh pada sistem penamaan untuk orang Sumba ini? Ada sebagian orang Sumba kan seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang pakai umbu, tapi ada yang senepa.
2: Memang di sana di dalam itu ada bahwa di penduduk Tanah Rara itu di India dikasih hambal sana. Hambal yang dibeli itu apa? Mungkin yang zaman perang Sumba dulu mungkin ada yang namanya tawanan juga. Tapi dikasih ke sana, begitu. Saya lurus kali ibu ya. Umbu bukan nama, itu tanda bisa tanda jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kedua menunjukkan kebangsawanan orang juga. Tapi ada juga di RT itu tidak pakai umbu dan rambut, bukan dua orang biasa, dua orang bangsawan juga. Masa anak kalang itu, Sumba Tengah itu, umbu rambut semua orang. Lalu dia tidak pakai, bukan orang biasa, bukan. Itu orang besar juga, cuma kan tidak budaya tidak pakai itu. kode juga tidak pakai. Di semua partainya juga masih ada pakai-pakai juga begitu. Kalau nyambung ibu bilang sama tidak tahu kalau macam di kode itu, ada ibu dengan orang kode omong, ibu jadi bingung. Itu omong setak tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Itu, kalau itu. Jadi, jadi bukan karena berlombongnya datang, bukan itu. Artinya mereka mewariskan tentang diri bersama. Artinya mereka dan saling menghargai suku dan suku. Jadi itu yang sangat penting, tetap kita warisi begitu. Hidup keluarga dan selamat mati, itu yang kita perlu lestarikan. Begitu. Jadi artinya diharapkan mewarisi nilai luhur yang baguslah untuk kehidupan masyarakat Sumba yang ditinggalkan oleh luhur kami.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya Sumba, Bapak Hamatara punya harapan tersendiri tentang peninggalan leluhur untuk orang Sumba ke depannya?
2: Ya, ke depannya harapan saya, usaha yang bagus ini, terutama tentang itu lagu itu Ibu ya. Ya. Tentang itu tetap kita menyapa itu tempat kampung leluhur kita. Ya, bukan kampung itu Premier Up, tidak. Ada tempat arwah leluhur kami yang namanya Premier Up. Tapi karena Sumba tanah Premier Up, punya Premier Up itu lagu tadi. Ya. Jadi, harapan kita ke depannya kalau saya ya tapi tetap menghargai ini luhur profesional luhur kita, jangan kita anggap itu tidak bagus karena bagaimanapun juga itu mereka juga punya keyakinan kepercayaan mereka.
0: Pendengar, mempelajari asal usul nenek moyang orang Sumba adalah sebuah perjalanan panjang, namun itulah yang membuat kita mengerti benar dari mana kita berasal.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambuah, lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur NTT sudah kami hadirkan, dan juga tradisi budaya yang menjadi ciri khas masing-masing daerah khususnya di NTT. Dan pendengar, tadi nenek moyang orang Sumba merupakan perpaduan antara ras Austronesia dan Melanesia. Ekskavasi di Sumba Timur menemukan makam leluhur dan keramik dinasti Yuan abad ke-13 yang membuktikan adanya jejak hunian kuno dan jalur perdagangan masa lalu. Dan juga legenda Tanah Humbah, nama pulau ini diyakini berasal dari kata Humbah, yaitu nama istri dari leluhur pertama yang mendiami pulau tersebut.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Cina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kami akhiri untuk Anda sajian lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur serta tradisi informasi budaya keunikan yang ada di bumi Pulau Bamura tercinta ini. Dan untuk pendengar jangan beranjak, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jalan kita ikuti penyampaian warta berita pukul 3 suara identitas Indonesiaan. Setelah itu jangan beranjak, seperti biasa nanti kami hadirkan di siang jalan sore hari, nanti ada Dangdut. Dangdut adalah kita, hiburan. Partisipasi Anda di 081246010202.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu.
0: Capaian program cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggunaan ekoenzim mulai diperluas di sejumlah daerah untuk memperbaiki kualitas air. Ruang udara di New York dan New Jersey dibatasi sementara selama final Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, saya Rudy Zain. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dan untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan, dan untuk itu laporan selengkapnya disampaikan Zanuar Setiaji berikut ini.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8.4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5.46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8.9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
4: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, Pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
5: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
4: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Nah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Nah, jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Nah, itu rencana kita di Paritokaya.
4: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
6: Tidak sulit karena butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu.
4: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan, persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat terutama di tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah. Adam Sutanto melaporkan.
7: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
8: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
7: Highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sini bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
8: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
9: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu, Nah, salah satu untuk menyelekan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup, itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
8: Dia mengatakan suhu ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan, harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai tiolnya semakin berkurang. Misal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
11: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
10: Namun masih berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
12: Tiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
10: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang diikuti oleh perwakilan PKK sekota Batam. Meta Fajar Walinda melaporkan.
13: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
14: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
15: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
13: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan becak listrik wisata. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Ya ini nunggu-nunggu ya, makanya ya kurang tahu, tapi kemarin udah didata.
17: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro, sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
16: Kalau saya siap.
18: Ya.
16: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
17: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
16: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat? Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu kateknya kena.
17: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
16: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu. Ya, saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
17: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
0: Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang membahas dinamika geopolitik global saat ini. Dan dari khususnya untuk di kawasan Timur Tengah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi.
20: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan Benu Barok Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
19: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
1: Hadith wudiyya wa latifa وتعارف مع فخامة لكل أول لقاء لي عند وصولي كسفير إلى هذا البلد جميل.
19: Kurang lebih saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
1: وليس لدي مضيفه. أتمنى لكم جمعة مباركة.
19: Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
20: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
21: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan saja. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
20: Terima kasih. Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo. Kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD akan memperlakukan pembatasan sementara ruang udara di New York dan New Jersey selama final Piala Dunia 2026. NORAD mengatakan, pembatasan sementara ruang udara tersebut berlaku mulai Jumat kemarin hingga Minggu esok melalui sejumlah temporary flight restriction yang diterapkan bersama administrasi penerbangan federal. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt berhasil memenangi etape kelima ke-13 Tour de France 2026 setelah menaklukkan rute etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
22: Pembalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harald Tejada dari XDS Astana dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis malam tadi waktu Indonesia Barat pada etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Balun Dalse dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock dari Pinarello melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Etape ke-13 berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal lomba. Upaya membentuk breakaway baru berhasil setelah pertarungan lebih dari 100 km yang kemudian menghasilkan kelompok terdepan berisi 57 pembalap. Pidcock menjadi salah satu pembalap paling agresif dengan memimpin pendakian Balun Dalse, tanjakan kategori 1 yang menjadi ikon Tour de France. Namun, Schmidt memanfaatkan turunan dan menyerang bersama Tejada dan membuka jarak dari kelompok pengejar. Selesai balapan, Schmidt mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bisa memenangkan etape ini. Menurutnya, ini berjalan hampir sempurna.
23: I can't believe it at the moment. Was incredibly hard.
22: Saat ini aku masih tak percaya. Hari ini sungguh berat. Sejak awal, seluruh tim sangat ingin berada di sana saat terjadi serangan mendadak. Kami sudah mencoba berkali-kali dalam beberapa hari terakhir dan sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Aku merasa sangat baik sejak sejak awal, tetapi aku langsung tancap gas sejak menit pertama. Sementara itu, Tom Pidcock mengatakan banyak hal positif yang bisa diambil dari balapan ini meski dirinya tidak menang. Tentu saja ada banyak hal positif yang bisa diambil, tetapi juga ada upaya untuk memenangkan etape yang tidak terjadi hari ini. Hampir berhasil, tetapi tidak sampai menang. Tetapi ya, senang rasanya bisa balapan, dan Anda tahu, sebagai tim, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sangat senang dengan para pembalap, mereka bekerja sangat keras. Saya mencoba membalasnya dengan kemenangan, tetapi tidak berhasil. Tetapi beberapa waktu yang bagus di klasifikasi umum, jadi ya, seperti yang saya katakan, ada hal positif dan beberapa kekecewaan. Kemenangan ini menjadi penembusan bagi Smith setelah nyaris memenangi etape Tour de France musim lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: gadai dari tempat lain. Butuh dana cepat, gadai mas aja.
1: Ya pendengar, pada suatu hari yang tembus, selamat siang jelang sore untuk Anda. Ya selamat beristirahat, selamat menikmati hari libur untuk Anda dan keluarga pada hari Sabtu malam minggu, malam berakhir pekan. Dan untuk pendengar, partisipasi Anda di siang hari ini, Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang jelang sore, Prodangdut adalah kita. Lagu pilihan dari pendengar Paula, yaitu pilihan nomor 9, Denny Malik yang kurindu. Salam buat Bunda Desi, Tirosa, Paman Boksi, Bung Marcel, Bung Fidel, Bung Edi, Mama Ina, Mama Andrew, Mama Vero, dan salam untuk Mama Sili, Bunda Aurel di Pelben Motamasin. Oke, terima kasih, salam sehat buat pendengar Paula yang sudah hadir bersama Prodangdut Dangdut adalah kita pada siang hari ini. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan kami buka kesempatan. Tersapa yang pertama dari Abang Ganteng.
2: Dari mana? Dari selamat siang menjelang sore ini.
1: Oke, sudah mau sore lah, masa masih siang.
2: Minggu. Menjelang sore ngopi aja.
1: Oke, ya kirim dulu lah.
2: Ngopi sama pisang goreng.
1: Kirim dulu lah, ini di stok habis ini.
2: Dimutain jauh.
1: Oke, jauh sekali, sangat jauh.
2: Kalau dekat, kalau di ini antar ini. Petain.
1: Oke.
2: Kamu pesen roket apa? Ini belum disusun ya?
1: Oke, ini ada di playlistnya. Ini silakan buka playlistnya. Ada di WhatsApp dan juga di Facebooknya. Iya. Oke, betul, lagu betul. Yang pertama dari Mala Agata, Selembut Salju, Eri Susan, Benigno, Satu Rasa Cinta, Rizky Ridho, Kembalilah Padaku, Sri Ratu Cinta Karet, Yunita Asmara, Segudang Rindu, Thomas Jorgi, Sembako Cinta, The Sister, Tinggal Aku Sendiri, Ali Star, Yang Penting Happy, Denny Malik Yang Kurindu, sudah dipilih tadi, Krishna Faresi, Masih Punya Rasa, Vita Luvia, Mobil dan Bensin, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, atau Iis Dahlia, Tak Mampu Membencimu, Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Silakan.
2: Ya, bensin aja sih, bensin.
1: Oke,
2: juga.
1: Ini pantat bensin. Ini kaget sudah di kiva, di atas, bensin lagi. Tapi bensin susah aja. Orangnya jalan terus.
2: Dari bensin susah. Kita kan seperti garpu, sendok dan garpu. Udah malam mingguan ini.
1: Oke, pastilah malam minggu lah.
2: Bakar jagung aja nanti sore di lapangan ya.
1: Oke, ini sudah tidak musim jagung lagi di Atembu. Mau jagung di mana?
2: Ada mas? Jagung masih banyak
1: ini. Oke,
2: dari
1: pasti
2: banyak. Dari Malaka.
1: Betul. Oke, nanti Mas Edi.
2: Salamnya buat Tependi, salam keluarga ya.
1: Oke, terima ya. Kasih.
2: Selamat malam minggu dan gunakannya khusus Pro 1 RI Atembu. Evi, ini. Kita harga sebentar lagi ya. Ayanti, Kak Teresa selalu saya ya. Ini waktunya singkat nih soalnya. Sial buat putra tunggal yang cantik ya. Di Poton, mari kita bergabung malam minggu nih. Dan Nona Bella, yang cantik yaitu Mas Bupenti, yang lain sapura aja udah. Oke, Bang Jamos. Oke, Bella Nara juga. Oke.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Edi.
2: Oke.
1: Selamat siang menjelang sore untuk Mas Edi. Selamat menikmati malam minggu, malam berakhir pekan. Silakan nikmati sajalah, jangan pusing-pusing. Oke, okay, dari Putri Tunggal, anaknya Ibu Vero Tamono yang ada di Putun.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Kak Vinci.
1: Selamat. Adek, bagaimana kabar hari ini? Baik.
3: Kabarnya puji Tuhan baik, Kakak. Cuaca di sini dengan cara hujan.
1: Wah, mantap, berarti masih ada jagung ini. Oke, silakan.
3: Lagunya nomor 2, Kakak.
1: Nomor 2 pilihan Putri Tunggal. Eri Susan, Satu Rasa Cinta. Betul, harus satu saja, jangan banyak-banyak. Silakan. Halo, Vero Temanop. Halo, Putri Tunggal. Halo. Halo. Halo Putri Tunggal, sayang sekali saya terputus, mungkin ada gangguan jaringan dari Verota Monop. Dan kita sapa dari Ibu Guru.
4: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Fenty.
1: Selamat adik Fenty, ini nama samar lagi. Oke,
4: iya.
1: Apa kabar Ibu, libur kah hari ini?
4: Iya, libur hari ini dan kabar saya luar biasa baik.
1: Oke, selamat, selamat menikmati refreshing. Selamat menikmati.
4: Iya, baik Kakak.
1: Oke, silakan.
4: Salamnya Bu, Masnya kalau lagu Sembako Cinta.
1: Oke, Sembako.
4: Iya.
1: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buat Kinti yang bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat Veronica, Mama Maria Pungana, Nona pasti kena strom itu.
1: Aduh,
4: Kak
1: Kinti.
4: Di Putun toh. Di Putun toh Kak.
1: Oke, mungkin pengaruh kilat karena ada hujan tuh sehingga kena strom.
4: Iya, lanjut lagi buat yang Cumi, tolong ah masih bergabung. Jadi kalau mau bergabung langsung di nomornya. Lanjut buat yang sudah bergabung ada Mas Edi. Terus ada juga Bapak Edi, ada Bung Yufen, ada Bung Fidel, ada Bapak Ten, ada Nara, ada Bella, ada Maria Fatara, Bunda Desi, Maina, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI atau buat di mana saja berada dengan ucapannya selamat siang dan salam kompak selalu. Buat Kak Fenty, terima kasih banyak waktunya saya kembalikan. Selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk Ibu di YouTube Pas, Ibu Fenty yang sudah hadir. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu pilihan lagu pendengar dari Denny Malik yang Kurindu, Vita Olvia Mobil dan Bensin, dan juga Satu Rasa Cinta Iri Susan.

Kualitas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah ke hutan. Adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberikan kehidupan. Suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan. Mulai sudah sang ibu yang kelihatan berdaya berhak menggapai setiap ramuan yang bisa diraih dan memakannya kemudian menaburkan sampai di dekat si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru sang ibu yang tampak tegak dan ternyata dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kecil sampai aku selalu tapi bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak kurang sedikit pun. Tadi aku menang, kau tersesat. Ikutilah tanda agar kau sampai di tabut." Si anak menangis dengan sangat keras dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu ke rumah. Sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah yang bisa dibuang atau dikasihkan di jompo dan hanya mengunjungi hingga sempat tidak jauh lebih mulia dan kasih sayang orang mereka kasihi. Mari mencoba berbakti kepada orang tua kita sebaik mumpung mereka masih kelipan orang tua seperti kita di waktu kecil.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar RRI Tambua, di mana saja berada yang lagi stay bersama kami di frekuensi 91,5 MHz dan juga di streaming rri.co.id serta RRI Digital. Yuk mari gabung di Rodangdut sesi yang kedua di Tambua sore untuk edisi akhir pekannya Sabtu 18 Juli 2026. Ada saya, Arda Fahik. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada yang mau request, ada sampaikan lagi ya lagu-lagu yang diformat, dan jangan lagi bertanya masih lagu apa-apa yang ada ya. Jadi dengarkan baik-baik dan dipastikan kalau mau request itu harus monitor ya. Jadi budayakan untuk monitor sehingga tahu siapa yang lagi siaran, siapa yang ya sudah gabung, terus lagu-lagu apa yang masih tersedia ya. Jadi jangan bertanya ini sama siapa dan masih ada lagu apa-apa saja siapa yang sudah bergabung. Itu satu. Yang di luar Atambua, Keva, Malaka dan juga Alor, pasti Anda bisa memantau ya siaran kami melalui RRI Digital atau bisa juga di streaming rri.co.id. Jadi harus mau jadi pendengar yang setia harus monitor. Oke, kita sapa penelpon yang pertama di sesi yang kedua ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arda.
0: Sore juga dengan Kakak Vero di TTS ya.
1: Iya Kakak.
0: Apa kabar orang TTS dong?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, tapi cuaca di sini ada hujan jadi

0: kembali pada internet. Sisa-sisa kawan sudah.
1: Nah itu aja lah.
0: Okay, baik. Siap.
1: Ya. Sangat berharga selama bertugas.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Tambuah, kita kembali lagi di sesi ini ya, sesi kedua. Dan untuk Anda yang mau gabung, silakan di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0812-4601-0202. Ada dari Yuven KS katanya, salam selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak, dengan Yuven KS Tifat Vendu, mau titip salam buat Verota Monop di Putun ya, Kakak Venti Ayotupas, Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kesuma, Kakak Bella di Mangga 2, Om Papi, Putra Tengah, Maji Vanoen Lasi, singkatnya buat semua saja. Lagu nomor 1 dari Malagata, Selembut Salju. Buat Kakak terima kasih, Tuhan memberkati. Katanya piring kaca, piring plastik, yang baca pasti cantik. Shalom, terima kasih. Yang request juga pasti ganteng ya. Kan laki-laki bukan cantik dong. Oke, salam hangat ya untuk Bung Yoven KSD Fatu Veno. Lagunya ditunggu dari Mala Agata. Oke, siapakah yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut? Kita tunggu ya di 0812-4601-0202. Lagunya masih ada, Sri Ratu Cinta Karet, Rizky Ridho, Kembalilah Padaku. Kemudian dari artis ya, Yang Penting Happy, The Sisters, ya Tergila Aku Sendiri, Iis Dahlia, Tak Mampu Membencimu, Irfan Mansur, Sejengkal Tanah, dan terakhir Krisna Farezi, Masih Punya Rasa. Jadi lagu-lagu ini pendengar masih bisa Anda request ya di sesi ini. Kalau memang tidak sempat request, nantikan ya di Pro Dangdut sesi yang berikutnya.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Cinta-cinta karet, mendengar Pro 1 RRI Katambo dimanapun Anda berada. Sudah goyang-goyang ngeriah tadi ya, karena emang lagunya juga asik-asik mantap ya. Mendengar RRI Katambo tidak terasa ya, kita di penghujung acara Pro Dangdut di hari ini. Yang mungkin hari ini belum bisa gabung, ditunggu besok ya kehadirannya, bisa request, saling menyapa ya. Dan juga tentunya bisa sampaikan kabar gimana hari ini cuacanya, jadi sharing sama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk hari ini, selamat sore dan selamat berakhir pekan untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih, baru saja Anda

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Jadi pendengar, unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran umumkan bantuan modal usaha adalah tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, di mana saja Anda berada. Kita di Atom Buah sore ini di program Green Radio, di mana hari ini kita akan bicara tentang ya lingkungan hidup. Pendengar RRI Atom Buah, terkadang ya kita sebagai warga tani melakukan aktivitas pertanian itu tidak ramah lingkungan, misalnya tebas bakar ya. Ini salah satu hal yang tidak boleh dilakukan ya, karena mau dibilang merusak hutan yang tentunya dampak terhadap alam dan lingkungan sekitar. Tapi ternyata pendengar ada juga nih, kita menjaga alam ya, kita bisa lakukan pertanian ramah lingkungan dengan menjaga alam untuk meningkatkan hasil panen. Nah, seperti apa nih? Mau tahu? Penasaran? Oke, nanti kita akan berbincang ya terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Jadi tidak boleh tebas bakar, mungkin dengan cara yang lain, bisa dicangkul ya. Terus mungkin dengan cara yang lebih sederhana atau dengan cara yang modern atau cara yang lebih efektif, yaitu ramah lingkungan dan tetap menjaga alam serta meningkatkan hasil. Pendengar perusahaan Tuan Rodi Atom Buah, di sore hari ini di acara Green Radio kita akan bicara tentang pertanian ramah lingkungan, menjaga alam, meningkatkan hasil panen. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Vincentius Suwandi, International Project Manager Inclusion atau WVI ya. Kita akan coba menyapa beliau di kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan langsung bagaimana pihaknya ya melakukan atau mengedukasi para petani, yang menampingi para petani untuk lakukan pertanian yang ramah lingkungan. Ya, kalau memang ramah lingkungan bisa kita lakukan, kenapa tidak kita coba ya? Ya, oke, kita menyapa ya. Halo, selamat sore Pak. Dari RRI Atom Buah, Pak. Halo, bisa dengar suara saya?
2: Ya, bisa dengar.
1: Oke. Ini dengan Pak Vincentius Suwandi ya.
2: Betul.
1: Oke, apa kabar Pak?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bagaimana kabar?
1: Oh, puji Tuhan, baik juga, sehat ya, semangat. Nah, sore ini kita di program Green Radio ya Pak. Ini terkait dengan pertanian ramah lingkungan, menjaga alam, meningkatkan hasil panen. Dan tentunya dari WVI atau dari Inclusion ya, tentu ada nih hal-hal yang dilakukan bersama dengan petani atau mendampingi petani yang tentunya hasilnya meningkat, tetapi lakukan dengan yang ramah lingkungan, tidak merusak alam tetapi menjaganya. Jadi apa nih menurut pemahaman Bapak ya tentang pertanian ramah lingkungan dan mengapa sekarang pendekatan ini harus dilakukan dan penting?
2: Iya, pertama selamat sore Ibu dan ya para pendengar RRI Atom Buah. Terima kasih sekali untuk kesempatan ini gitu ya, bisa berdiskusi bersama ya di kesempatan ini.
1: Betul. Nah,
2: ketika kita bicara tentang pertanian ramah lingkungan, itu memang menjadi isu yang sangat seksi saat ini gitu ya. Seksi bukan hanya sekedar untuk perbincangan di media sosial atau di channel-channel lain, tetapi seksi karena memang ini sangat menyentuh isu-isu yang sangat ini ya, sangat real kita hadapi saat ini gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pertanian ramah lingkungan, memang ada dua poin di sana gitu ya. Pertanian itu selalu bicara gitu. Pertama itu adalah kita bicara tentang bagaimana meningkatkan hasil pertanian, tapi di sisi lain pertanian itu sendiri tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Itu minimal ya, minimal tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. syukur-syukur kalau itu berkontribusi positif terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah, ini memang kadang agak tricky ya, Kak. Gitu ya. Di satu sisi kita bicara tentang peningkatan produktivitas, tapi di sisi lain kita berusaha untuk menjaga alam kita itu tetap lestari, tetap ini ya, sustain.
1: Iya, betul. Lalu bagaimana nih program dari Inclusion WVA ini mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan di tingkat masyarakat?
2: Iya, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan itu ya, Kak, mungkin saya jelaskan sedikit ya, terkait dengan Inclusion gitu ya. Inclusion sendiri itu salah satu proyek yang dikerjakan oleh Wanaf di Indonesia saat ini, gitu ya. Di Inclusion itu kita punya inklusi ini sendiri memang fokus untuk pengembangan sistem pasar yang inklusif, gitu ya. Nah, inklusi sendiri kami itu punya tiga pilar penting ya di politik inklusi. Yang kami biasa itu 3P atau 3P. Yang pertama itu people, planet, sama profit. Ya, people itu bicara tentang manusia, gitu ya. Konsen kita adalah dalam pertanian itu semua orang itu harus mendapat akses yang sama dan berkeadilan. Jadi baik itu petani laki-laki, petani perempuan, dan juga petani disabilitas, ya, mendapat kesempatan yang sama, gitu ya, dalam pertanian. Yang kedua, yang kedua itu adalah planet, gitu ya. Kita bicara tentang bagaimana pertanian itu sendiri, gitu ya, tadi, gitu ya, ramah terhadap lingkungan, gitu ya, agar apa namanya, secara ekosistem bisa stabil, gitu ya. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah profit, gitu ya. Bagaimana pertanian itu menguntungkan ya petani, begitu. Jadi tiga komponen itu yang kita selalu kemas gitu ya dalam implementasi proyek ini ya, proyek inklusion gitu. Nah, di proyek ini sendiri kita memang bekerja sama dengan semua mitra gitu ya, mulai dari private sector, pemerintah, habis itu universitas, gitu ya, termasuk juga dengan petani itu sendiri, gitu ya. Nah, kolaborasi ini memastikan semua komponen tadi itu bisa terimplementasi dengan baik ya, di level petani.
1: Terus di inclusion sendiri ya nih, bersama dengan petani ini, apa ya sistem pertanian ramah lingkungan apa yang sudah diperkenalkan kepada para petani sehingga mereka bisa memulainya secara perlahan walaupun tidak menyeluruh secepatnya gitu.
2: Kebetulan memang yang dikerjakan oleh Inclusion memang saat ini kita punya banyak komoditas gitu ya. Karena kita ada di 3 provinsi, ada di Sulawesi Tengah, ada di Maluku Utara, sama NTT sendiri gitu. Di Sulawesi Tengah kita memang bermain di komoditas jagung, sedangkan di NTT kita main di padi dan juga di kenari alor seperti itu. Nah, kalau di komoditas pangan ini memang kita fokus yang pertama itu adalah memperkenalkan ke petani itu cara bertani yang baik. Cara bertani yang baik itu seperti apa, itu ada beberapa komponen yang harus dilakukan oleh petani. Nah, misalnya ambil apa namanya case di padi lah kayak gitu ya, padi itu bagaimana kita mendorong petani itu menggunakan sistem pengairan berselang gitu kan, gitu. Sistem pengairan berselang. Petani kita itu kan kalau misalnya kebanyakan gitu ya, tidak ini kebanyakan itu kalau mengairi padi sawah itu hampir gitu ya sepanjang ini ya sampai panen, sudah tanam sampai panen itu airnya selalu masuk gitu ya.
1: Betul.
2: Seperti itu gitu. Nah, itu kan salah satu kebiasaan gitu ya. Sebenarnya itu berdampak buruk terhadap lingkungan gitu. Seperti itu gitu. Nah, kita memperkenalkan kepada petani itu adalah pengairan yang berselang. Gitu. Jadi kalau hari ini dimasukin air, mungkin lusa baru dimasukin kembali airnya seperti itu. Jadi ada kering basah gitu ya, seperti itu. Gitu.
1: Jadi tidak setiap hari.
2: Itu berdampak, ya tidak setiap hari. Nah, itu berdampak terhadap ini, terhadap selain lingkungan juga tanaman sendiri juga gitu ya, seperti itu. Karena akses oksigen ke dalam akar juga tuh akan sangat baik seperti itu. Nah, di sisi lain juga kita di praktek lain yang kita lakukan di jagung misalnya, dan juga kita dorong di padi itu adalah bagaimana petani menggunakan ini, Kak, memaksimalkan limbah pertanian ini, limbah pertanian jagung atau padi juga seperti itu untuk dikembalikan ke ini ke apa namanya, jadi pupuk seperti itu ya, pupuk organik dan sebagainya. Jadi
1: iya, jadi ada sistem yang memang sudah digunakan untuk ramah lingkungan, itu salah satu tadi ya, penyiraman berselang, terus juga menggunakan pupuk yang ini organik ya,
2: dihasilkan
1: dari limbah pertanian gitu.
2: Terus sama mungkin satu saya lupa tadi, kita memang kerjasama dengan salah satu perusahaan juga gitu ya, yang memang supply ini pupuk ke biohayati gitu ya, pupuk organik cair gitu ke petani. Jadi kita memperkenalkan ke petani gitu. Jadi apa namanya, untuk mengurangi ini ya, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, dan kita mendorong penggunaan pupuk berimbang gitu ya, gitu ya. Apa namanya, jadi kita kerjasama dengan salah satu perusahaan gitu ya di tiga wilayah.
1: Dan saat ini untuk kayak misalnya pengolahan pupuk yang tadi ya dari sisa tanaman pertanian itu juga diajarkan kepada para petani nih, sehingga mereka bisa mempraktikkan sendiri nantinya gitu.
2: Betul lah, kita ajarkan ke mereka gitu. Termasuk misalnya apa namanya, batang jagung itu dijadikan mursa gitu ya. Pokoknya sebenarnya banyak gitu ya, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita itu murah sih sebenarnya. Tapi memang tidak semudah itu dipraktikkan di level petani, kita harus akui gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi gitu, padahal itu murah
1: sebenarnya. Kita tahu bahwa harga mulsa ini sekarang cukup mahal ya. Jadi ya dengan menggunakan yang ramah lingkungan ya kan, dengan sisa dari tanaman yang kita kembangkan, itu kan lebih bagus ya. Selain ramah lingkungan kan bisa hemat juga. Berarti di sini ekonominya kita bisa kita apa ya, tahan gitu ya pengeluarannya.
2: Betul.
1: Nah, selama
2: efisien
1: betul. Nah, selama dari inclusion mendampingi para petani ya di NTT tadi, ada pengembangan jagung, padi dan juga kenari ya. Sejauh ini setelah mulai perlahan menggunakan pertanian ramah lingkungan ini, apakah mampu nih meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani?
2: Nah, pertanyaan ini agak ini juga agak apa namanya, cukup ini ya, cukup menantang gitu ya. Karena ya sejak sejak 1970-an pemerintah gitu ya, melalui revolusi hijau itu mendorong penggunaan pupuk kimia gitu ya, untuk peningkatan produktivitas pertanian. Jadi memang kurang lebih berapa dekade gitu ya, hampir 5 dekade ya, gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun subsidi juga masih masuk gitu ya untuk pupuk kimia dan meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, memang kita tidak bisa ini, kita harus realistis untuk melihat hal ini ya. Jadi kita tidak bisa mendorong saat ini, mungkin kita bisa mendorong 100% menggunakan apa namanya yang organik gitu ya, seperti itu gitu. Tetapi yang paling bisa kita dorong saat ini adalah menggunakan pupuk berimbang gitu ya. Kalau misalnya di pemupukan pupuk berimbang gitu ya, jadi lalu ada komponen organik gitu ya, jangan tergantung sepenuhnya pada kimia gitu, tapi berimbang gitu ya, apa namanya, antara pupuk organik dan juga pupuk kimia gitu. Itu salah satunya untuk bisa tetap apa namanya, tetap maintain ini ya.

0: sementara di sisi lain kalau kita melihat di sisi marketnya ya, gitu. Mm-hmm. Ini kan produk organik ini kan keluarannya adalah pangan sehat kan, gitu. Keluarannya adalah pangan sehat. Nah, memang market kita juga belum terlalu mengakomodir pangan sehat ini, gitu ya. Kalau kita bicara dengan konteks NTT misalnya, konteks timur, gitu. Mm-hmm. Ya, kita mau ya makan asal kenyang dulu lah, gitu ya.
1: Betul.
0: Makan kenyang dulu, gitu.
1: Yeah.
0: Baru setelah itu kita berpikir apakah sehat atau tidak, gitu. Mm-hmm. Nah, insentif market ini juga insentif pasar gitu, untuk pangan-pangan yang sehat yang dihasilkan oleh pertanian organik ini, mm-hmm. ini juga yang jadi kendala membuat petani itu. Agak ini ya, selain memang tidak terlambat pada meningkatnya hasil pertanian, tetapi juga tidak ada insentif lain untuk mereka. Kita tahu bahwa harga produk-produk organik itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan ini ya kan, gitu ya, produk-produk yang seperti itu. Jadi kalau misalnya marketnya mumpuni gitu ya, market organiknya mumpuni gitu ya, demand marketnya bagus, pasti meskipun secara apa namanya hasil pertaniannya kecil atau berkurang, tapi petani masih bisa effort lah untuk itu gitu ya, seperti itu gitu. Jadi memang agak susah gitu ya, kita mau bertaruh sepenuhnya ke apa namanya penggunaan produk-produk organik untuk peningkatan hasil pertanian.
1: Oke, jadi memang ini ya yang paling ini yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh apa ya tim ya bersama teman-teman dan juga petani ya ketika mau beralih ke sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi tantangan yang
0: menantang
1: ya. Jadi di sisi lain kita juga peduli tetap terhadap lingkungan, tetapi petani juga mereka tidak mau mengalami kerugian gitu ya.
0: Betul, itu dilemanya gitu.
1: Ya sih. Ya, mudah-mudahan secara perlahan-lahan ya mereka bisa apa memahami terus mereka juga bisa beralih begitu. Nah, ya. Dari
0: itu yang butuh waktu kan, butuh waktu transisi ke misalnya kita, kita kan mau sepenuhnya ke organik. Gitu. Transisi dari kimia ke organik itu butuh waktu gitu, nggak bisa langsung langsung ini ya dalam waktu yang singkat gitu ya. Karena kan tanah kita itu sebenarnya tanah yang sudah ini, misalnya kita ngomong tanah, tanah kita itu sebenarnya sudah tergantung pada ini. Pupuk organik juga, pupuk kimia juga gitu ya,
1: yeah.
0: Yang reaksinya cepat gitu, seperti itu. Sedangkan organik reaksinya itu agak lama gitu.
1: Baik. Nah, sebenarnya dari pemahaman dari kakak ya, dari inclusion ya, manfaat yang paling dirasakan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan ketika mereka menggunakan ya secara yang ramah lingkungan untuk bertani.
0: Iya, ini kan ketika kita mendorong pertanian yang ramah lingkungan, itu juga kita memastikan pertanian itu sustain gitu, Karena saat ini hanya kita bicara misalnya, selain kita bicara tentang insentif kesehatan tadi, gitu, pangan sehat dan lain sebagainya, gitu. Tapi saat ini pertanian ramah lingkungan itu akan sangat menentukan gitu ya, berapa lama lagi kita akan bertani gitu ya. Tapi kalau kita tidak menjaga ekosistem yang ada di sekitarnya, atau kalau kita tidak merawat tanahnya gitu ya, gitu, kita tidak bisa memastikan berapa lama, apakah anak cucu kita masih bisa bertani atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu memang meskipun gitu ya ada dalam tanda kutip gitu ya, ada harga yang harus dibayar misalnya secara produksi kita berkurang, tetapi gitu ya, kalau itu masih bisa dilakukan, kita harus bisa memulai gitu ya, pertanian yang ramah lingkungan tetap kita mulai gitu, untuk memastikan bahwa pertanian itu tetap langgeng, karena bagaimanapun kehidupan kita bertumpu pada sektor pertanian gitu ya. Mau makan apa semua gitu ya, produk bahan-bahan makanan kita semua ada hasil pertanian gitu ya. Jadi kita mau memastikan keberlangsungan di sektor pertanian itu dengan cara ya kita harus melakukan sistem pertanian utama.
1: Nah, dari inclusion sendiri, apakah ada komoditas tertentu yang menjadi fokus pengembangan dalam program ini ya, seperti padi atau kelor, kacang-kacangan atau kenari begitu?
0: Iya. Kita punya beberapa komoditas. Tadi saya sudah sebutkan beberapa, kayak jagung, habis itu padi, habis kenari di kenari di Alor, itu, dan ada di Sumba, Kentana, ya, di Sulawesi, mm-hmm. juga kita punya bawang goreng gitu ya, bawang goreng khas sana. Mm-hmm. Cuma memang ada dua tipikal, karena kita kita fokus di pengembangan sistem pasarnya ya Kak, gitu ya. Mm-hmm. Jadi memang ada dua, kurang lebih ada dua tipikal market yang kita kembangkan. Yang pertama itu adalah input market, gitu. Mm-hmm. Lebih bicara tentang bagaimana petani gitu ya bisa mendapatkan akses, bisa mengakses gitu ya input-input yang berkualitas, kayak misalnya benih, mm-hmm. gitu, atau teknologi, gitu, teknologi yang misalnya di Kabupaten Kupang 5 tahun lalu itu kita memperkenalkan ke petani itu apa namanya irigasi tetes, mm-hmm. seperti itu gitu, mm-hmm. jadi itu teknologi. Nah, nah itulah beberapa komoditas yang ini yang kita kerjakan di ini di level petani.
1: Baik, baik. Nah, kita lihat sekarang ini kan perubahan iklim yang tidak menentu ya. Bagaimana nih strategi menghadapi dampak perubahan iklim ya melalui pertanian ramah lingkungan? Mungkin bisa dipikirkan begitu yang lebih hemat air atau yang lebih mudah dikembangkan begitu.
0: Iya, memang betul sekali ya. Kita di era-era saat ini memang perubahan iklim itu menjadi tantangan tersendiri untuk dunia pertanian. Mm-mm. Isu yang paling itu sekarang petani itu serba tidak pasti gitu ya, mau nanam kapan, mm-mm. itu susah untuk ini gitu. Nah, kami memang secara proyek kita memang ini ya berusaha maksimal mungkin untuk berkolaborasi dengan semua pihak gitu ya. Mm-mm. Perubahan iklim ini tidak bisa dikelola sendiri atau tidak bisa dikelola oleh satu dua orang gitu, tapi harus dikelola multi stakeholders gitu ya. Gitu. Saat ini kita bekerja sama juga dengan BMKG gitu ya, mengajarkan apa namanya, kita punya kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim gitu ya. Mm-hmm. Mengajarkan tentang bagaimana mereka harus cerdas iklim gitu. Seperti itu. Mm-hmm. Kalau dulu mungkin petani-petani kita tuh orang tua saya khususnya gitu ya, dia bertani bisa menggunakan kearifan gitu ya, kearifan lokal yang ada.
1: Iya, benar.
0: Seperti itu. Tapi sekarang itu mungkin nggak presisi lagi gitu ya. Jadi kita yang lebih presisi mungkin kita apa namanya mengakses informasi yang dikeluarkan oleh BMKG atau informasi dari apa aplikasi-aplikasi lain gitu ya, terkait dengan cuaca dan itu yang pertama gitu. Iya. Terus yang kedua khususnya di pertanian ya, kita memang tadi saya sebut juga gitu ya, irigasi tetes itu jauh sangat ini sebenarnya. Sangat berdampak gitu ya, mm-hmm. khususnya kita yang timur ini kering gitu ya, mm-hmm. selalu mengeluh soal air, mm-hmm. ya, seperti itu. Nah, jadi dilema mana yang harus kita prioritaskan, air untuk rumah tangga atau air untuk pertanian gitu ya, yeah. seperti itu. Nah, sebenarnya dua-duanya masih bisa dikelola gitu, kalau sistem pertanian itu gitu ya, menggunakan irigasi tetes gitu. Nah, mm-hmm. memang di sini petani itu sedikit harus mengeluarkan uang untuk investasi ya kan, mm-hmm. gitu ya. Seperti harus berinvestasi gitu untuk membeli sarananya gitu. Tapi ketika dia sudah memakainya itu akan sangat menguntungkan gitu ya, sangat menguntungkan. Dan juga ketika kita berbicara dari perspektif lingkungan itu sangat hemat air, gitu. Penggunaan airnya itu sangat efisien gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan ya,
1: gitu. Baik. Nah, dalam menjalankan program-program dari inclusion ini, sejauh mana nih kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, pihak lain gitu untuk biar program ini jalan gitu. Kebetulan kan kakak di wilayah NTT ya.
0: Ya. Kita memang ini program kemitraan sebenarnya gitu ya. Jadi kita bermitra itu bukan hanya dengan pemerintah, bukan hanya dengan dinas, tapi kita juga bekerja sama dengan perusahaan gitu ya. Mm-hmm. Perusahaan-perusahaan pertanian yang menyediakan input-input yang dibutuhkan oleh petani gitu. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi kita memang seperti itu. Terus juga kerjasama dengan lembaga keuangan gitu ya. Mm-hmm. Koperasi kayak misalnya Desa Buah, kita kerjasama dengan Kasih Sejahtera gitu ya. Mm-hmm. Dengan Persia, dengan Swastikari gitu ya. Mm-hmm. Tanggosai, dengan beberapa koperasi yang lain juga. Karena ketika bicara tentang peningkatan hasil pertanian, mau tidak mau petani itu harus invest di pertanian.
1: Mm-hmm, betul.
0: Gitu. Nah, invest ini petani butuh modal.
1: Iya.
0: Nah, kita kerjasama dengan lembaga keuangan gitu, di NTT banyak sekali gitu untuk memastikan petani-petani ini bisa akses gitu ya, akses pinjaman dan juga akses layanan lain di koperasi gitu ya, termasuk menabung gitu ya, menabung untuk kebutuhan anak, pendidikan anak dan lain sebagainya. Jadi memang kita sangat ini ya, sangat gencar untuk kolaborasi gitu ya, dengan semua apa mitra yang memang punya apa namanya, punya keterkaitan gitu ya dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.
1: Iya. Petani. Betul. Baik, Pak Ani, apa harapan atau pesan nih bagi para petani agar mereka semakin percaya diri menerapkan pertanian yang produktif sekaligus menjaga kelestarian alam?
0: Iya. Yang pertama mungkin image kita gitu, soal petani itu harus dibuat positif dulu gitu ya. Mm-mm. Brandingnya harus positif gitu ya. Mm-mm. Jadi kadang kita menempatkan gitu ya, menempatkan petani itu atau menempatkan diri sebagai petani itu di bawah gitu ya. Mm-mm. Dibandingkan dengan profesi-profesi lain gitu. Mm-mm. Itu dulu kita harus, mindset kita harus berubah dulu soal itu gitu, bahwa kita harus menempatkan petani, atau kalau saya sebagai petani ya, petani itu sesuatu yang tidak ada bedanya dengan yang lain. Mm-mm. Seperti itu. Nah, itu saya pikir itu yang harus dimiliki oleh apa namanya, oleh kita saat ini gitu ya. Kalau kita lihat sekarang banyak generasi muda yang tidak mau, enggan untuk bertani gitu ya. Karena perspektif tadi, mindset yang tadi gitu. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang buruk ke depannya gitu, kalau generasi muda tidak terlibat dalam dunia pertanian. Gitu. Padahal pertanian itu sesuatu yang sangat menguntungkan, sesuatu yang sangat positif dan mulia sebenarnya, karena kita harus menghidupi orang banyak gitu ya. Seperti itu gitu. Menghidupi orang banyak dari apa yang kita hasilkan, seperti itu. Jadi saya pesan khusus saya untuk teman-teman generasi muda gitu ya, ayo bertani gitu ya. Jangan melihat pertanian itu sebagai pilihan terakhir gitu, nggak ada pilihan lain deh, baru bertani, jangan gitu. Jadi teman-teman pertanian itu sebagai satu apa namanya, sebagai satu pilihan hidup yang memang harus diambil gitu ya, kalau memang cinta dunia pertanian ya, seperti itu.
1: Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah sharing bagaimana dari inclusion ya, mulai menerapkan pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga alam dan tentunya meningkatkan hasil panen ya, walaupun tidak bisa apa yang secepatnya, tapi harus ada ya yang namanya transformasi secara perlahan, karena kan isu lingkungan juga penting. Terus pertanian juga sangat penting ya untuk kebutuhan pangan kita. Jadi mudah-mudahan dengan terus diedukasi ya dari berbagai pihak kepada petani tentang apa ya, pertanian ramah lingkungan, mereka juga bisa apa ya, menjalankan hal ini sehingga tetap menjaga lingkungan sekitar. Oke, semangat ya untuk teman-teman semua di Inclusion ya. Sukses terus dengan programnya. Ya, selamat sore Pak.
0: Ya, selamat sore. Makasih banyak.
1: Pendengar Raria Tambua, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Vincenzio Suwandi, National Project Manager Inclusion atau WVA ya, sudah menyampaikan langsung bagaimana mereka mulai pelan-pelan bertransformasi ya, mulai memadukan pertanian yang ramah lingkungan agar bisa menjaga alam dan tentunya bisa meningkatkan hasil panen. Betul, ya, sampaikan bahwa ini bukan hal yang mudah, sulit ya, tantangan yang sangat cukup besar bagi mereka yang setiap hari bersama dengan petani, dimana kalau misalnya kita langsung sekaligus beralih ke ramah lingkungan yang semuanya adalah organik, ini juga antara berhasil atau tidak ya panennya. Jadi mereka masih bisa memadukan secara perlahan antara organik dan juga anorganik ya. Ya, bilang mau bertransformasi atau beralih itu harus secara perlahan, tidak boleh sekaligus. Oke deh, semangat ya untuk terus mengedukasi para petani atau kelompok tani yang ada di wilayah NTT untuk pelan-pelan mulai menjalani pertanian ramah lingkungan sehingga bisa menjaga alam dan tetap meningkatkan hasil panen.

0: Waktunya Kentongan.
1: Dalam dunia pertanian modern, metode vertikultur semakin mendapatkan perhatian yang luas. Vertikultur adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman tanaman secara vertikal, biasanya dalam pot-pot bertingkat atau dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Hal ini memungkinkan pertumbuhan tanaman dalam ruang yang terbatas, seperti dinding atau tiang, yang sangat bermanfaat untuk pertanian perkotaan atau dalam ruang terbatas lainnya. Metode ini telah menjadi semakin populer karena berbagai keuntungan yang ditawarkannya. Berikut keuntungan dari metode vertikultur. Lebih efisien dalam penggunaan lahan, menghemat penggunaan pupuk dan bahan kimia lainnya, mudah dalam pemindahannya, pertumbuhan tumbuhan gulma yang dapat dikendalikan dengan baik, dan menambah estetika ruangan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uy! Pare, sumampanan nyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh su, pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah!

Oke, dari Dewa 19 Suara Alam ya, dan pendengar, kita harus akhiri kebersamaan kita di Green Radio untuk hari ini. Karena sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan simak penyampaian Warta NTT untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dari

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Di antaranya, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendau pastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendau. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Umat Katolik Lingkungan Pumuwai, Wio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro, mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, ia bukan sekedar hitungan hari, bulan dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
2: 25 tahun. Bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan di mana ada sukacita, perjuangan dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
1: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
3: Untuk kegiatan hari ini, Pesta Perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan, semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
1: Sementara Puwen Diaspora Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
4: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan ke depan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
1: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Wio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi bagi umat lingkungan Puven dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
5: Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexindolu ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
6: Ketersediaan stok di gudang Sanggawen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton, dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
5: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
6: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami pula pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
5: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026. Dengan dukungan penuh dari DPRD NTT, memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
8: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Terus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Terus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah.
7: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya, Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
8: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni, menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
9: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan setiap tahunnya, kita menyiapkan anggaran, dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini, tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan. Dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
8: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat, menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar kami sampaikan pengumuman untuk Anda. Jadi pasti sudah pernah dengar dong soal LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS itu adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya nggak main-main loh. LPS menjamin simpanan nasabah, ikut jaga stabilitas sistem keuangan sampai ngurusin resolusi bank yang bermasalah. Dan mulai tahun 2028, LPS juga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanam, tanam, tanam. Kita menanam, tanam pohon kehidupan. Kita tanam masa depan. Tanam, tanam, tanam. Kita menanam, jangan lupa disiram yang sudah kita tanam.

0: Tambua dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya kami update informasi untuk Anda di Atambua sore ini. Mendengar informasi, kami sampaikan untuk Anda, budayawan Belu Pius Fahik menyoroti minimnya regenerasi pengrajin tihar di wilayah Kabupaten Belu saat ini. Hal ini ia sampaikan kepada RRI Kamis 17 Juli 2026. Ya, kondisi begini menurutnya mengancam kelestarian alat musik tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Belu. Menurutnya, generasi muda semakin kurang tertarik mempelajari keterampilan membuat tihar secara tradisional hingga kini. Padahal kerajinan tersebut memiliki peluang ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya leluhur Belu tetap lestari. Pius mengaku selalu membuka kesempatan bagi siapapun mempelajari proses pembuatan tihar secara langsung. Namun ajakan tersebut belum mendapat sambutan positif dari kalangan generasi muda di lingkungan sekitarnya. Untuk itu ia meminta pemerintah desa dan kelurahan menginisiasi pelatihan kerajinan budaya secara berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting menciptakan generasi pengrajin sekaligus memperkuat ekonomi berbasis budaya lokal berkelanjutan. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.go.id.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan

Wah, begini kan enak. Nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, ih, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Belu masih rendah di bawah 50%. Saat ini Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat 4 sentra industri berbasis potensi lokal meliputi tenun, rambu, bambu, madu, dan makanan olahan unggulan daerah. Warta Berita Sabtu 18 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Belu masih rendah di bawah 50%.
1: Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Samsat Atambua, Zaitun Harun menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Belu dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB hingga saat ini masih tergolong rendah. Ia mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data, Zaitun Harun mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih di bawah 50%. Yang berarti terdapat sejumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang tercatat menunggak pajak. Ia menambahkan rendahnya tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2: Tingkat kepatuhan kesadaran membayar pajak masyarakat NTT masih di bawah 50%.
1: Selanjutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, UPTD Samsat Atambua terus melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat pentingnya membayar pajak tepat waktu, mendorong pelayanan samput keliling hingga pelayanan door-to-door. Di sisi lain, ia berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah termasuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. RRI Atambua, Kristen Dima melaporkan.
0: Saat ini Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat 4 sentra industri berbasis potensi lokal meliputi tenun, bambu, madu, dan makanan olahan unggulan daerah.
3: Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM melalui pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu memenuhi standar dan memiliki daya saing di pasar. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Datenus Moledapani, mengatakan saat ini pemerintah daerah telah membangun 4 sentra industri, yakni sentra tenun, sentra bambu, sentra madu, serta sentra keripik dan makanan olahan. Keempat sentra tersebut masih terus dibina agar pemanfaatan fasilitas dan peralatan produksi dapat berjalan optimal.
4: Ada 4 sentra yang telah dibangun di Kabupaten Alor, memang dalam tahap pembinaan juga tahap pembinaan dan pengawasan. Sentra tenun, bambu, madu, dan juga keripik dan makanan sejenisnya. Perkembangannya masih kami tetap melakukan pembinaan terhadap IKM dalam penggunaan fasilitas yang disediakan dan juga peralatan-peralatan yang belum pernah dipakai oleh para pelaku.
3: Lebih lanjut, Datenus menjelaskan dari seluruh sektor industri lokal, sentra tenun menjadi yang paling menonjol karena memiliki produktivitas, nilai investasi, dan omset yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, industri makanan yang berbahan baku lokal seperti keripik, jagung titik, kue tradisional, dan berbagai olahan pangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
4: Yang menonjol sekarang dari hasil produktivitas itu ada di tenun. Kelompok, ya, kelompoknya yang paling banyak itu ada di tenun dan produksinya juga ya. Dilihat dari nilai investasi dan nilai omsetnya itu ada di tenun. Yang berikut makanan-makanan lokal ya seperti keripik, kue-kue khas Alor itu sementara ya lagi menonjol.
3: Ia berharap industri lokal semakin berkembang, mampu meningkatkan nilai tambah potensi daerah serta memperluas peluang usaha bagi pelaku IKM di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamananu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica.
5: PMKRI Cabang Kefamananu dipimpin oleh Ketua Marco Lindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDIP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Naur Bertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
6: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ica ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR 2 bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
5: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemda Belu gandeng Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga rancang cetak biru Belu digital. Egy Arojo melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Belu bergerak cepat dalam meretas jalan menuju era birokrasi modern yang berbasis digital. Langkah strategis ini ditandai dengan kerjasama swakelola antara pemerintah Kabupaten Belu dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga guna menyusun dokumen perencanaan pemerintah digital yang komprehensif. Kemitraan ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam menghadirkan transformasi digital yang tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga berakar pada karakteristik Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai saat membuka seminar awal dan des pemerintah digital di lantai 1 kantor Bupati Belu menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Kerjasama dengan institusi akademisi terkemuka seperti UKSW, Salatiga tersebut menghasilkan 5 dokumen strategis, yaitu arsitektur pemerintahan digital, peta proses bisnis, roadmap pemerintah digital, peta rencana pemerintah digital, dan rencana strategis pemerintah digital.
0: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.
8: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, khususnya terkait tingginya belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan perundang-undangan. Dikatakan porsi belanja pegawai di Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46% dari total APBD, sementara ketentuan yang berlaku mengamanatkan belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Ditambahkan selain tingginya belanja pegawai, Bupati juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40% dari APBD, namun kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah dari target tersebut. Karenanya Bupati Belu meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Belu.
9: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Dan belanja infrastruktur kita juga masih sangat rendah.
8: Menurut Bupati Wililai, salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga meminta penjabat sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan kajian dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memilih opsi pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
9: Saya melihat ada beberapa ada jalan keluar untuk bagaimana belanja infrastruktur kita bisa sesuai dengan syarat undang-undang, yaitu 40%. Menjabat sekda bisa mengkoordinir OPD yang ada untuk bagaimana kita bisa melakukan pinjaman daerah sesuai aturan yang ada, pinjaman daerah untuk infrastruktur, sehingga infrastruktur kita yang belum 40% bisa tercapai.
8: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Qatar membantah laporan media Israel bahwa pihaknya setuju untuk berpartisipasi dalam operasi militer terhadap Iran. Kantor media internasional Qatar menyatakan laporan tersebut sama sekali tidak benar dan bahwa sejumlah individu berupaya menyeret Qatar ke dalam pusara konflik guna melemahkan perannya dalam memediasi Amerika Serikat dan Iran. Doha menegaskan pendengar, penyertaan tersebut disampaikan yang kami kutip dari Anadolu Agency. Doha menegaskan sejak konflik pecah, Qatar tidak pernah berpartisipasi dan tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apapun terhadap negara tetangga manapun. dan Qatar tidak akan membiarkan tuduhan menyesatkan tersebut merusak upaya diplomatik aktif. Ya, dan pihaknya aktif mengakhiri konflik dan akan terus melakukan upaya mediasi dengan berkoordinasi dengan mitra regional dan internasional untuk mencapai kesepakatan komprehensif dan berkelanjutan yang mengatasi kekhawatiran semua pihak. Dan kantor ini tidak menyebut media Israel mana yang menerbitkan laporan tersebut. Mereka juga tidak memberikan rincian soal laporan tersebut lebih lanjut. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Belu masih rendah di bawah 50%. Saat ini Dinas Perindustrian Kabupaten Alor telah memperkuat 4 sentra industri berbasis potensi lokal meliputi tenun, bambu, madu, dan makanan olahan unggulan daerah. Saya Erda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kutip dari rri.co.id, pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan Abdi Blok Marcella dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Hal ini pendengar disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek LNG Abadi Marcella di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sebagian alokasi gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain industri pupuk, pasokan gas akan dialokasikan kepada PT PLN, PGN, serta sejumlah perusahaan swasta sesuai kebutuhan. Pemanfaatannya ditujukan memperluas penggunaan gas bumi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya domestik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas memastikan alokasi gas domestik telah dimasukkan dalam Plan of Development. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gas bumi sektor industri, pupuk, dan pembangkit listrik nasional. Untuk diketahui pendengar, lapangan gas Abdi Blok Marcella merupakan proyek strategis nasional berlokasi sekitar 180 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Wilayah kerja tersebut memiliki kedalaman laut 400 hingga 800 meter dengan kontrak kerjasama berlaku sejak 1998 sampai 2055. Itu dia pendengar informasi kami sampaikan untuk Anda terkait pemerintah prioritaskan 60% gas Marcella untuk kebutuhan domestik.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya pendengar, kami masih kutip dari rri.co.id. Pengamat pendidikan Asep Sapat mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ujian penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsisten seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 secara menyeluruh. Kepada Pro3 RRI, Sabtu 18 Juli 2026, Asep mengatakan relasi kuasa serta budaya patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya berbagai kasus kekerasan seksual pendidikan. Baginya, pelaku masih memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Asep mengingatkan korban kerap enggan melapor akibat ancaman, trauma, serta sulitnya menghadirkan bukti dalam proses hukum berlangsung. Perguruan tinggi lanjutnya wajib memperkuat pencegahan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas TPKS Profesional, respons cepat, serta pendekatan berpusat kepada korban. Untuk itu, Asep mengajak masyarakat memahami perlindungan hukum, berani melapor, memperkuat mitigasi, serta mendukung penindakan tegas terhadap pelaku. Ia juga mendorong penerapan sanksi sesuai regulasi sebagai pembelajaran sekaligus peringatan bagi calon pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, itu dia pendengar informasi untuk Anda tentang pengamat pendidikan menyebut kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ujian Undang-Undang TPKS. Informasi ini untuk selengkapnya Anda bisa akses ya di situs rri.co.id. Dan informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambut Sore hingga malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami tim Atambut Sore hingga malam ini. Saatnya kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak

0: Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: sekali desa ini asri, teduh. Rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih. Penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan.
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Ah, terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silahkan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Tujuh,
2: Tujuh,
1: Pak.
2: Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya, saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
2: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak. Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari. Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
1: Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri, kan, bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
2: Ya.

0: Coba lihat, kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
1: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
2: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
1: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.

0: dari miliknya Melly Goeslaw, Syair Kehidupan, dan Ahmad Albar ya, lagu yang sudah cukup lawas ya, bisa Anda nikmati di malam hari ini, semoga bisa menghibur Anda. Dan ada saya Yanti Kima bersama tim Atambua Malam yang menemani Anda. Tadi berbagai lagu sudah Anda dengarkan, juga satu drama radio juga, semoga bisa menghibur Anda semua di malam hari ini. Dan di sisa waktu yang ada, pendengar, sampai di pukul 20 sebelum kita ikuti warta berita, pendengar, kita akan bicara tentang kelompok tani wanita Nekmese ya. Dan ini tentu akan sangat menginspirasi ya untuk para wanita di mana saja berada, di mana kelompok tani wanita Nekmese ini berperan aktif dalam mengembangkan pertanian, mengembangkan ketahanan pangan keluarga, dan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani Wanita Nekmese Atambua, Ibu Igniosa Maria Allen, yang sudah bersama kita. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Ibu. Selamat malam juga.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Baik, Ibu, ini kita mau tahu tentang kelompok tani wanita Nekmese, begitu.
1: Iya.
0: Ya, mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang kelompok tani wanita Nekmese ini untuk masyarakat Kabupaten Belu, kapan dibentuk, kemudian ini kan namanya Nekmese, kenapa namanya Nekmese, begitu, Ibu?
1: Kalau untuk namanya Nekmese, itu kami bersatu membangun kelompok tani itu. Yang dinamakan Nekmese itu dengan bahasa Dawan.
0: Baik.
1: Nah, untuk kami membangun kelompok tani Nekmese ini dari tahun 2013. Kami dengan anggota 15 peserta anggota, sampai sekarang ini juga tetap 15 anggota. Kami untuk menanam di pekarangan dengan polybag untuk bisa membantu kami ibu-ibu untuk sebagian kami tanam tomat di pekarangan pakai polybag. Habis paprika kami tanam di ini untuk mengurangi kami sebagai ibu rumah tangga. Pas ada kekurangan uang, kami bisa ambil di halaman kami untuk pakai kebutuhan dapur.
0: Baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, begitu ya, kebutuhan dapur tentunya. Nah, selain tomat, paprika, komoditas pertanian apa saja yang dibudidayakan ini? Apakah semua anggotanya sama begitu, atau ada yang beda lagi nih?
1: Sama, pokoknya kami tiap anggota itu tanam sawi, kangkung, tomat di pekarangan.
0: Baik, berarti ini ditanam di pekarangan rumah masing-masing anggota begitu. Tidak ada satu tempat yang memang dibuat begitu untuk anggotanya.
1: Iya, betul sekali, Ibu. Dan kami kelompok ini tiap bulan itu kami pertemuan tiap bulan rutin setiap tanggal 12. Kami pertemuan, kami kurang tiap bulan, kami ada usaha dana, iuran tiap bulan. Kami rutin bulan pertemuan dengan ibu penyuluh.
0: Baik. Nah, ketika pertemuan begitu, apa yang dibicarakan begitu?
1: Kalau tiap kali pertemuan kami membahas tentang kami punya kelompok tani itu, kami ada simpan pinjam karena kami sedikit ada. Iya, kami ada uang iuran tiap bulan. Kami simpan pinjam selama ini. Kami sudah banyak uang yang kami pinjam, yaitu maksimal pinjaman tiap anggota itu 500.000. Iya. Dan iuran tiap minggu kami kumpulkan setiap minggu. Kami iuran dari mulai kami awal-awal waktu kami buka kelompok tani ini dari 2013, Ibu.
0: Baik.
1: Iya, maka sekarang sudah ada iuran, habis ada simpan pinjam, ada juga dana untuk dana usaha macam kami buat RW untuk penghasilan uang masuk ke kelompok.
0: Untuk masuk ke kas kelompok begitu.
1: Iya, betul sekali. Kami juga uang ada di rekening juga dari kelompok tani Nekmesi.
0: Baik, luar biasa. Jadi selain menanam komoditas pertanian, ya, ada juga usaha simpan pinjam dan berbagai usaha lainnya untuk menambah, meningkatkan perekonomian keluarga begitu.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik. Dari 2013.
1: Iya, betul.
0: 13 sekali. Saat ini 15 anggota aktif semuanya.
1: Aktif, Ibu.
0: Baik. Berarti semuanya memang menanam komoditas yang sudah disampaikan begitu ya, tidak ada pembagian tugas begitu untuk mengelola kegiatan pertanian. Misalkan kalau ibu yang lainnya sudah menanam tomat, berarti yang lainnya menanam terong, enggak seperti itu?
1: Tidak seperti itu. Pokoknya setiap anggota itu, entah dia mau tanam apa saja, tidak dibatasi begitu saja.
0: Baik. Nah, ibu ini kan dari 2013 ini anggotanya 15 begitu, tidak bertambah. Apakah memang tidak ada yang ingin bergabung menjadi anggota atau seperti apa nih?
1: Untuk mau tambah anggota belum ada. Maksudnya mereka tidak mau untuk bergabung dengan kami.
0: Tapi sudah dicoba begitu menawarkan kepada ibu-ibu lainnya untuk ikut bergabung di kelompok wanita tani Nekmese ini?
1: Awalnya kami mengundang mereka untuk bergabung dengan kami, sudah mereka bergabung, tapi akhirnya mereka keluar kembali karena kesibukan. Mereka tidak ikut dengan kami. Akhirnya yang kami ini 15 orang yang kami selama ini bertahan
0: sampai dengan saat ini. Nah, sejauh sejauh ini kendala apa yang paling sering dihadapi dalam kegiatan bertani?
1: Untuk kami kegiatan itu, kami ibu penyuluh datang untuk memberi kami contoh bagaimana kami buat pupuk bokasi untuk menanam tanaman dengan campur tanah untuk menanam.
0: Kendala yang dihadapi tidak ada berarti sejauh ini?
1: Untuk kemasin kami kendala itu kadang untuk ke musim hujan kami tidak bisa menanam karena tanamannya tidak bagus begitu, Ibu. Nah, macam ke bagaimana ya, karena basah kah, hujan terlalu, maka tidak.
0: Tapi
1: tidak
0: tetap
1: bagus.
0: Baik, tapi tetap menanam.
1: Kami tetap menanam.
0: Hanya mungkin untuk hasilnya tidak sebagus di saat musim kemarau begitu.
1: Ya, betul, Ibu.
0: Ini sudah disampaikan begitu ke penyuluhnya, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?
1: Sudah, kami sudah memberikan kepada informasi kepada penyuluh, kepada penyuluh untuk mau buat atap dari paranet. Kewalahan

0: pelatihan dari pemerintah mungkin, ataupun ada lembaga lainnya yang memberikan pelatihan?
1: Belum ada, Ibu. Hanya kami dengan Ibu penyuluh dari kantor pertanian saja.
0: Mm-hmm. Baik. Sejauh ini kalau untuk pupuknya pakai pupuk apa nih? Pupuk kimia kah atau pupuk organik?
1: Kami pakai pupuk organik, Ibu.
0: Mm-hmm. Baik, itu hasilnya seperti apa kalau dibandingkan pupuk dengan penggunaan pupuk kimia? Kalau pakai pupuk
1: organik ini bagus. Ha? Dia sekali tanam kita pakai pupuk organik, sekali campur satu kali tanam dia subur. Mm-hmm. Tapi kalau tanam kedua kali harus pakai apa ini? Dipoa dulu, dicampur pupuk bokasinya, dicampur ulang begitu.
0: Baik, baik. Nah, Ibu, nah untuk hasil pertanian begitu ya, hasil tanaman yang ditanam selama ini, apakah memang digunakan untuk konsumsi pribadi dalam keluarga atau memang untuk dijual begitu?
1: Untuk konsumsi dalam rumah tangga, kalau memang kalau kami tanam banyak orang berminat datang beli, kami jual. Iya.
0: Baik, tapi diutamakan untuk konsumsi dalam rumah tangga begitu ya?
1: Betul sekali, Ibu.
0: Baik. Nah, ini kan ada 15 orang anggota kelompok. Nah, ini usianya berapa? Apakah ya ada dari generasi muda begitu yang mereka ikut terlibat?
1: Usia mama-mama saja, umur 40 ke atas.
0: Yang muda-muda belum ada yang mau bergabung begitu?
1: Belum bergabung, Ibu.
0: Baik. Baik. Ibu, sejauh ini dari hasil yang sudah didapatkan dari usaha ini seperti apa nih? Mungkin bisa digambarkan begitu.
1: Ini usaha ke

0: satu informasi yang sudah diberikan begitu ya. Semoga semangat kerja keras dan inovasi yang dilakukan ini bisa menginspirasi masyarakat, khususnya para perempuan begitu, untuk memajukan sektor pertanian, juga membuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga begitu, seperti yang sudah disampaikan. Semangat terus, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, terima kasih.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Ignio Samaria Allen ya, Ketua Kelompok Tani Wanita. Semoga bisa menginspirasi Anda begitu. Tetap bersama kami pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita dari Program Matika Radio Republik Indonesia.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Nukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut ambil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri sebagai puncak tertinggi komando alat negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporan.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 pendamping ini dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa ini ada potensi 1.000 hektar tebu bermitra dengan pabrik gula Mabukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang kita di tebu ini mulai dari etanol, kemudian kamalase ini nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, BP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawah.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCT untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan kapal besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diberikan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahu rencana. Kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2020 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada Lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan di bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Rencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove balaran Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali, Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Indonesia mau dijadikan tempat dan saya kira Indonesia
19: boleh. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya dan kita juga akan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
22: halo.
21: Iya, Pak. Ya.
22: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak.
22: Dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
1: ya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya.

UEFA Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan sekarang pukul 20.45 menit tadi dari Samuel Api, Janji Tuhan Anda dengarkan. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan satu renungan yang memberkati, semoga bisa menginspirasi Anda.
1: Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Hamba Yang Berkenan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 17 dan 18. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak pertama kali tampil di depan umum, Tuhan Yesus sudah menunjukkan tutur kata dan perilaku yang berbeda

sebab Yesus tahu bahwa Allah lebih tinggi dan lebih berkuasa dari semua aturan keagamaan yang ada. Yesus pun tidak ragu dan tidak takut untuk menghadirkan Allah yang penuh kasih dan kerahiman. Yesus membela manusia, bukan membela hukum. Itulah sebabnya Yesus dengan cepat menjadi idola, tokoh yang dipuja oleh berbagai kalangan. Saudara-saudari terkasih, kepribadian Tuhan Yesus yang menarik serta memikat hati banyak orang ternyata dianggapi secara berbeda oleh para pemimpin dan pemuka agama, para imam, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat malahan membenci dan memusuhi Yesus. Kebencian dan permusuhan itu mendorong mereka untuk membunuh Yesus. Yesus pun berusaha menghindari orang yang ingin membunuhnya. Yesus tidak ingin melawan kejahatan dengan kejahatan. Yesus juga tidak ingin mempergunakan kuasanya untuk membunuh mereka yang mau membunuhnya. Sebab sesungguhnya Yesus bisa saja mempergunakan kuasa Allah untuk membunuh orang-orang yang berniat jahat. Namun dengan bersikap demikian, Yesus menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sejak lama sudah melukiskan seorang tokoh besar dan berkuasa, yakni Yesus. Yesus, tokoh yang besar dan berkuasa itu, tidak mau menyombongkan diri, tetapi rendah hati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak mau mengikuti perilaku dan tutur kata para pemimpin agama Yahudi yang sombong, serakah, mau dilayani dan suka bersikap pura-pura. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang dengan tegas dan berani membela yang salah, sekaligus pemimpinnya rendah hati dan mau melayani. Layaknya seorang hamba, sikap Tuhan Yesus yang mau dan rela menjadi hamba membuat Yesus dicintai dan disukai Allah. Maka seperti yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, Yesus benar-benar menjadi hamba yang dikasihi sekaligus hamba yang sangat berkenan kepada Allah. Sementara para pemimpin agama Yahudi menjadi hamba yang sombong sehingga tidak disukai Allah, dan Yesus mampu menjadi hamba yang berkenan, hamba yang dicintai dan disukai Allah berkat pengaruh Roh Kudus. Sebab seluruh kehidupan dan karya Yesus senantiasa di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Hidup di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus berarti hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berbeda dengan manusia pada umumnya yang kehidupannya dikuasai oleh nafsu maupun kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, menjadi hamba yang berkenan berarti menjadi hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah dan manusia. Namun
untuk menjadi hamba yang berkenan, hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah,

menyiapkan bahan pelajaran dengan baik, mencintai muridnya, tidak sombong, dan tidak bertindak kasar. Orang tua akan dicintai dan disukai oleh anaknya apabila orang tua yang bersangkutan bertanggung jawab dengan memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Seorang anak akan menjadi anak yang berkenan kepada orang tuanya bila anak itu mau mengikuti dan mematuhi perintah orang tua. Kita umat Kristen akan berkenan kepada Allah bila kita mematuhi perintah dan ajaran Yesus. Dengan kata lain, kita umat Kristiani hendaknya hidup sebagai hamba sesuai teladan Tuhan Yesus. Apakah selama ini kita sudah menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan dengan mematuhi dan melaksanakan perintah Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi teladan kepada kami dengan hidup sebagai seorang hamba. Ajarilah kami umat-Mu agar kami tidak bersikap sombong, sebaliknya mau merendahkan diri dan bersedia melayani, sebab Allah menyukai orang yang rendah hati dengan menuruti ajaran-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat malam untuk Anda semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Dan kali ini pendengar, musik dan lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan tadi dua lagu kami hadirkan untuk Anda. Ada dua lagu tadi, ada Mogi Deoke Zewalo, satu lagu yang dinyanyikan oleh Ivan Storman ya, kemudian Bulu Ala Unatengge dari Nurmaisela. Dua lagu tadi untuk Anda semuanya, semoga terhibur selalu, dan berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu juga pendengar, kalau Anda punya kebiasaan ataupun adat istiadat yang ada di daerah Anda, bisa Anda sampaikan untuk kami juga melalui 0812-4601-0202. Bisa kirimkan pesan Anda begitu ya. Pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan ya berbagai tradisi ya tentang Saparan Bekakak Ambar Ketawang Pikat. Ya, ini adalah tradisi tahunan, dan tradisi ini mendapatkan antusiasme yang positif dari masyarakat. Kepala Desa Kelurahan Ambar Ketawang, Sumaryanto, mengatakan rangkaian kegiatan Saparan Bekakak Ambar Ketawang ini mulai dari pagelaran wayang kulit, kemudian ada gelar macapat dan kirap malam Midodareni yang digelar pada Kamis lalu 16 Juli 2026 dan kirap Saparan Bekakak pada Jumat 17 Juli 2024 mendapatkan sambutan baik dari sangat luar biasa. Dan dari pantauan RRI sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, sejumlah masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang tua, mereka silih berdatangan di lapangan Ambar Ketawang untuk menyaksikan dan mengabadikan momen dengan sejumlah ogoh-ogoh begitu. Selain itu, masyarakat juga mulai berdatangan memadati sekitar kelurahan dan lapangan Ambar Ketawang untuk menyaksikan kirab tradisi tahunan tersebut. Masyarakat Sleman dan sekitar juga kelihatan ya, nampak memadati Jalan Wates kilometer 5, kemudian Jalan Brawijaya Ring Road Selatan ya, sampai Gunung Gamping untuk menyaksikan arak-arakan kirap ini. Dan Suryanto mengatakan mereka sudah mempersiapkan gelaran ini sekitar 3-4 bulan untuk memastikan kelancaran acara, termasuk rekayasa arus lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Dan ia berharap kegiatan ini bisa membangun kebersamaan dan gotong royong masyarakat, khususnya Ambar Ketawang, serta nguri-nguri tradisi budaya. Dan ia mengatakan semoga ini bisa terjalin dengan baik begitu ya, rasa persatuan, kesatuan, kegotong royongan, kekompakan, dan ini bisa membangun masyarakat lebih baik ke depan. Dan pendengar, Saparan Bekakak sendiri ini adalah upacara adat yang biasa dilakukan setiap tahun, tepatnya setiap hari Jumat pada bulan Sapar sesuai kalender Jawa yang sudah berlangsung sejak tahun 1756. Dan tradisi ini berawal pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk memperingati dan mendoakan keselamatan abdi dalam kesayangannya Ki Danyi Wirosuto yang tertimpa longsor di Gunung Gamping. Dan puncak acara Saparan Bekakak Ambar Ketawang ini yaitu kirap budaya dan ritual penyembelihan sepasang boneka pengantin dari tepung ketan yang isinya adalah cairan merah atau sirup gula Jawa sebagai simbol pengganti tumbal. Dan sepasang pengantin dari tepung ketan ini akan diarak dari lapangan Ambar Ketawang dan disembelih di Gunung Gamping.

0: Pendengar RRI, kali ini saya Arda Fahik akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi Lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Setiap rumah masyarakat Insana pasti memiliki Lopo di halaman rumahnya. Lopo ini ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu bulat dan atap kerucut dari daun alang-alang. Namun, ada juga yang menggunakan seng untuk mengatap Lopo mereka. Ketika berkunjung ke Istana Raja Insana yang terletak di Desa Welolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Raja Insana, Dr. Randus Theodorus Taolin menceritakan filosofi dari Lopo Insana.
1: Raja Insana selalu ketemu Lopo ada di depan rumah tinggal, itu menunjukkan laki-laki. Karena di Lopo itu yang dijadikan sebagai gudang, bagian loteng itu diisi makanan hasil panen, laki-laki kerja kebun dan petani semua. Istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di sini bilang fani benas naik. Fani itu kapak, benas itu parang, itu harus tajam baru bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bikin kebun. Dan hasil dari kebun itu disimpan di Lopo. Jadi Lopo itu berfungsi di atasnya sebagai gudang, sedangkan bawahnya itu yang hanya ada tiang-tiang. Biasanya 4 tiang, tempat untuk musyawarah, tempat pertemuan, ada tamu bisa bercengkrama di situ. Itu bagian bawah dari Lopo itu. Yang di atasnya ada loteng.
0: Uniknya, pendengar, Lopo ini terletak di bagian depan rumah utama, bukan di samping atau belakang rumah. Sebab Lopo punya makna tersendiri mengapa harus dibangun di depan rumah.
1: Ya, jadi Lopo itu selalu di depan. Karena biasa laki-laki itu di depan. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suami istri jalan, nanti lakinya suami itu selalu di depan, baru diikuti dengan istri atau anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan dalam keseharian. Di sini patriarkat, jadi selalu laki-laki yang di depan. Ini dengan tata krama waktu masyarakat Insana ini.
0: Karena syarat makna untuk membangun Lopo, diungkapkan Raja Insana, ada tata cara adat yang harus dilalui, serta untuk proses membangun sebuah Lopo dengan sistem bergotong royong, baik membawa bahan maupun tenaga yang disumbangkan.
1: Nah, itu kalau mau membangun Lopo, itu tidak bisa saja diambil bahan dan langsung bangun. Ada ritualnya. Jadi contoh Lopo ini, bahan kayu itu harus terpilih. Di sini pakai bahasa lokal, haumatani. Itu macam kayu yang termasuk kelas lah gitu. Sebelumnya diambil, ada sembahyang adatnya waktu di hutan. Waktu memilih, itu ada sembahyangnya. Jadi ritual itu perlu. Seolah-olah minta izin kepada lingkungan bahwa kami butuh ini, maka kami boleh ambil. Jadi lewat satu ritual adat tadi. Itu tadi baru ambil tiang saja. Itu sudah ada ritual adatnya di hutan. Kemudian di bawah ke tempat di mana akan dibangun Lopo itu tidak bisa satu orang. Kayu sebesar ini harus banyak orang. Di sini kegotong royongannya mulai menonjol, kebersamaan. Jadi gotong royong ini sebenarnya asli juga perilaku manusia Insana ini itu sudah mengenal gotong royong. Selain untuk bekerja kebun dan sebagainya, itu bisa gotong royong juga, saling membantu gitu. Ini masalah penggunaan bahan-bahannya yang kelihatannya masih tradisional, alang-alang, itu karena sesuai kemampuan ekonomi. Walaupun ada tadi sistem gotong royong itu. Jadi membangun satu Lopo tidak bisa yang punya itu hajat itu yang sendiri mengerjakan begitu. Tapi kegotong royongan masyarakat. Gotong royongnya ini karena biasa lopo itu bisa melibatkan orang dari suku yang bersangkutan, sehingga semua anak suku dipanggil. Ada yang bawa alang-alang, ada yang bawa usuk, ada yang bawa tali.
0: Pendengar RRI, lopo bagi masyarakat Insana TTU selain unik, syarat makna juga memiliki banyak fungsi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat Insana tidak menggunakan gedung atau hotel untuk melakukan suatu pertemuan. Lopo tetap menjadi pilihan tempat berkumpul baik untuk acara adat, pernikahan, atau musyawarah bersama.
1: Untuk pertemuan-pertemuan yang kelompok yang lebih banyak orang butuh tempat, jadi bisa di lopo. Sekarang juga masih untuk pertemuan-pertemuan pesta bisa pakai lopo, cuma di loteng itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan makanan. Biasa makanan, bahan makanan itu macam padi, jagung, simpannya di lopo. Mengapa lopo itu biasa ada papan lagi selain di tiang? Itu kan untuk mencegah jangan sampai tikus naik ke atas karena ada lopo lagi. Barang-barang bangunan juga itu bahannya disimpan di atas itu. Nah, ada alat-alat tenun itu disimpan di lopo.
0: Dengar, itulah penjelasan tentang filosofi lopo masyarakat Insana Timur Tengah Utara dari Raja Insana Dr. Andus Theodorus Taolin. Suatu ketika Anda berkunjung ke Kecamatan Insana atau melewati perjalanan ke Kecamatan Insana, Anda akan melihat keindahan lopo yang ada di setiap rumah masyarakat. Semoga ke depan kita semua selalu menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan kita secara turun-temurun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita budaya dari Insana TTU. Saya Arda Fahik, sampai jumpa.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 pukul 22 lebih 12 menit. Masih ada tim Matang Buah Malam, ada Senti Kima yang saatnya menemani Anda semuanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Matang Buah. Bagaimana Anda semua di malam hari ini, masih baik kah? Semoga masih ya, dan selalu baik ya, setiap saat, setiap waktu selalu baik ya, tidak kurang suatu apapun. Semangat untuk Anda di malam hari ini, walaupun sudah malam, tapi kalau masih ada yang harus Anda kerjakan, tentu semangat Anda juga harus tetap ada begitu ya. Aha, dan ada yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat saja ya. Malam yang panjang untuk sebagian orang katanya, malam ini tuh malam yang panjang begitu. Ya, selamat menikmati malam panjang Anda dengan orang-orang tercinta Anda di malam hari ini begitu ya. Atau Anda boleh bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh pendengar di 0812-4601-0202, silakan. Bisa langsung telepon, bisa bergabung lewat pesan WhatsApp, boleh ya. Baik, saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request. Ada Chrisye, Pergilah Kasih, ada Black Brothers, Permata Hati, La Project, Menjemput Impian, ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Kemudian ada Exist, Mencari Alasan. Kemudian ada Andre Hianusa, Karena Kau Begitu Aku Tak Tahu. Yuni Sara, Hilang Permataku. Ada Leo Slayer, When I Need You. Ada Roxette, Spending My Time. Bryan Adams, Everything I Do. Ada Vina Panduwinata, Surat Cinta. Ada Oscar Harris, Baby Blue. Ada Naf, Kenanglah Aku. Peter Pan, Bintang di Surga. Ada Fanny Fabiola, ada Rindu Untukmu. Yang bergabung silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Bang Hadi, apa kabar? Sehatkah?
2: Di Tuhan, kabarnya sehat selalu dengan kakak siapa?
1: Dengan Yanti di sini.
2: Oke Yanti, iya. Gimana kabarnya?
1: Kabar selalu ini? Baik, Bang Hadi juga semoga selalu baik ya.
2: Iya.
1: Baik. Silahkan.
2: Lagunya dari ini aja ya, dari mana ya? Dari Iwan Fals aja ya?
1: Dari Iwan Fals. Izinkan aku menyayangimu. Siap.
2: Oke, salamnya buat Kak Yati. Selamat bertugas untuk minta. Selamat sehat selalu bersama keluarga di sana. Mm-hmm. Ada juga ya, Marina di Atam Buah. Ditunggu suaranya. Ada Maria juga di Petara. Ada Kak Bella. Ada juga Kak Ero. Bu Penti ya. Mm-hmm. Ada Putri juga. Siapa lagi ini? Surat Tengah, Bang Jerry juga ya. Dan ada semuanya jelas dari aku juga satu-satunya. Tidak ada yang mau nyambung ini kayaknya.
1: Iya, ada boleh nyambung. Ada siapakah di sana? Selamat malam. Halo. Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Yang berbagi iya. Rindu
1: iya, dengan siapa di mana?
3: Ya, di Banjarmasin.
1: Oh, baik. Apa kabar? Sehatkah?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah kalau baik. Oke, silakan.
3: Nomor 2 aja.
1: Lagunya yang nomor 2 saja. Oke, disiapkan ya.
3: Iya, iya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Hadi, makasih. Assalamualaikum.
1: Halo, Bang Hadi. Bang Hadi, ya, Bang Hadinya hilang suaranya. Baik, terima kasih Bang Hadi ya, juga Mbak Nia tadi sudah bergabung. Terima kasih banyak. Lagunya nanti saya siapkan. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus ya. Di belakangnya Bang Hadi, silakan yang mau gabung lagi masih di 0812-4601-0202. Saya tunggu yang mau kirim pesan boleh ya, pesan teks, pesan suara juga boleh. Dan semoga semuanya di malam hari ini dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semangat terus yang lagi jaga malam nih ya, yang lagi piket malam, semangat 45 ya. Ya, selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Sekarang sudah pukul 22 lebih 17 menit. Selamat mempersiapkan diri juga untuk aktivitas besok ya, atau mungkin besok ada kumpul-kumpul keluarga, jadi malam hari ini Anda terlebih dahulu mempersiapkan segala keperluan begitu ya. Apalagi kalau dilaksanakan di tempat Anda, di rumah Anda misalnya begitu. Atau yang lagi buat planning ya, mau besok mau buat apa? Ya selain kumpul-kumpul keluarga ataupun mau jalan-jalan ya, mau ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya, pasti banyak ya rencana yang akan Anda buatkan. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan budget Anda. Kalaupun ya belum bisa pergi yang jauh-jauh begitu, yang dekat-dekat juga banyak ya kan. Cari tahu tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi di tempat Anda. Saya yakin banyak sekali begitu. Selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga. Semoga Anda bisa menciptakan momen spesial di malam hari ini. Sayang Anda lewatkan ya. Yang namanya waktu kalau sudah pergi ya sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Jadi sayang kalau Anda lewatkan setiap waktu begitu saja. Gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu. Baik. Pendengar, ada lagi yang ingin bergabung kah? Silakan, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Ya, saya sapa dulu untuk semuanya yang ada di Belu dan sekitarnya ya, yang ada di Alor sana, Bapak Dorang, Mama Dorang, Kakak Adik Dorang, semuanya di sana, semoga sehat selalu. Yang ada di TTU ya, di Kepa Menanu dan sekitarnya, yang ada di Soe bahkan ya, yang di TTS sana juga, semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Di Malaka sana ya, semoga semuanya baik adanya. Kalau boleh bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua, kami masih setia menemani Anda semuanya sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam ya. Saya sudah lama sekali tidak dengar suaranya Bunda Desi di TTU di Kepa. Bunda Desi semoga sehat selalu. Kemudian Bapak Ten di Alor juga, ada Mama Sena di sana juga, ada Bung Damus juga, siapa lagi ya, kemudian ada Paman Boksi. Oh, Paman Boksi ini juga hilang-hilang kabarnya. Sudah ke Papua lagi kah atau di mana nih? Masih di Atambua kah? Sudah di Papua sana. Ya, apapun itu semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga semua pekerjaan kita bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Pendengar, masih ada waktu untuk yang mau bergabung, yang lagi online juga bisa tinggalkan komentarnya di Facebook RRI Atambua. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda semuanya. Ada Kakak Yunita Bau, kalau Pro 1 RRI Atambua semakin jaya. Terima kasih Kakak Yunita, semakin bahagia. Semoga semuanya dilancarkan, semua usaha dan doanya semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan tetap semangat apapun keadaannya, jangan menyerah ya. Kalau hari ini mungkin semuanya belum sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, masih ada hari esok ya. Kalau rencana yang satu belum berhasil, bikin lagi yang berikutnya. Kalau belum berhasil lagi, ya coba terus begitu. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih juga untuk jempol manisnya ya, jempol yang imut-imut. Baik, Kak Yunita, ya sudah tinggalkan komentarnya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, juga terima kasih banyak yang lagi pantau, juga terima kasih banyak ya. Dan kita masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Saya terima lagi satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga dengan Mas Edi ya. Iya, selamat malam Mas Edi. Apa kabar?
4: Syukurlah. Bersiang dulu.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Tapi ini baru bangun tidur. Apa yang menurut request?
1: Lagunya ini ada Chrisye, Pergilah Kasih. Ada Club Project, Menjemput Impian. Ada Exist, Mencari Alasan. Kemudian Andre Hehanusa, Karena Kau Begitu Aku Tak Tahu. Yuni Sara, Hilang Permataku. Ada Leo Slayer, When I Need You. Ada Roxette, Spending My Time. Ryan Adams, Everything I Do. Ada Vira
4: Hilang Permataku yang
1: Hilang Permataku Yuni Sara.
4: Oke. Okay. Orang keberapa yang ini?
1: Orang kedua ini.
4: Setengah 11 baru setengah 2.
1: Ini kayaknya semuanya lagi pada tidur nih. Sudah pada tidur soalnya mau
4: malam
1: ada.
4: Malam
1: besok menonton
4: ini,
1: bola katanya,
4: minggu.
1: Jadi tidur dulu.
4: Bukan, ini sama dengan Beta. Beta baru bangun. Beta kan bangunin, baru bangun. Nunggu-nunggu jam 10 tuh. Tidur dari jam 8. Nunggu jam tahun saya. Oke, salam-salamnya buat saya di pulang aja ya.
1: Baik.
4: Salam buat keluarga yang keren, grup-grupnya Pro 1, saya Beta Wendy, Kak Eni, Kak Arda baru keluar ya, serta kakak Desa, selalu saja yang saudara. Nona Bella belum masuk?
1: Belum.
4: Belum, sebentar lagi makan ya. Ibu guru yang cantik juga belum masuk, Wendy ya. Ini biasa
1: iya,
4: nih.
1: Iya, ini masih pada malam minggu
4: putus.
1: Nih.
4: Bukan, saya putus masih di lapangan.
1: Oke. Okay. Iya, semuanya di lapangan ini. Kayaknya pada lagi ada acara nih malam ini.
4: Malam kamu. Oke, buka Bapak Ten ya. Mbak Wika cuma kesukur. Bapak Tino kesukur ya. Mbak Ina. Kakak Angel. Kakak Rida. Kakak Rinja Eka. Dan Eka Darus ya. Apa namanya, Om Papi, Kak Iri Kanara juga, Pak Bunda Imah di Marmiri, Kutala Tengah, Bang Ali juga. Nanti setel musikus yang bagus ya nanti ya.
1: Baik.
4: Nanti saya temani kan. Oke, pulang aja di salam.
1: Baik,
4: buat dulu.
1: Baik, terima kasih ya. Mas, ini lagunya ditunggu. Baik. Mas Edi, terima kasih banyak. Selain Mas Edi, di belakangnya ada lagi yang ingin bergabung di 0812 4601 0202. Yang lagi pada sibuk ya, silakan bersibuk ria saja, semangat terus ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya, malam panjang Anda bersama orang-orang terkasih. Kemudian ada lagi satu pesan, selamat malam, salam untuk yang sudah lewat tadi. Oke, okay. Untuk yang belum, katanya salam kompak-kompak saja. Dari kakak Adi Yubo di Bestobe. Terima kasih kakak Adi, selamat malam untuk semuanya yang di sana. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Ya, malam ini cukup dingin ya pendengar. Jadi Anda harus, apalagi yang beraktivitas di ruangan, masih adakah yang malam minggunya kayaknya lagi dinner bersama keluarga, lagi jalan-jalan di malam hari menikmati udara malam ya. Tentu ada harus menggunakan pelindung dari angin biar tidak kedinginan begitu ya. Baik, pukul 22 lebih 26 menit, kita masih di Ruang Rindu. Beberapa lagu tadi, ada 3 lagu yang sudah di request, akan saya hadirkan dulu. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Saya dengan dari miliknya Iwan Fals, izinkan aku menyanyi.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Budi. Oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja.
2: Matikan rokok anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 masih di ruang rindu pukul 22.48 menit. Tersisa waktu 12 menit lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan ya yang mau gabung. Saya masih menanti Anda di 08124601-0202 ya. Kami masih setia menemani malam minggu Anda bersama keluarga Anda. Kalau malam ini Anda sudah mau beristirahat, ya selamat beristirahat saja. Semoga Anda bisa beristirahat dengan nyaman, dengan baik, begitu ya, supaya Anda besok bangun dalam keadaan yang segar bugar dan Anda siap untuk melanjutkan aktivitas Anda. Bagi Anda umat Kristiani yang mungkin memilih akan beribadah di pagi hari, mungkin Anda bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat lebih awal di malam hari ini, ya. Apapun itu, semoga apa yang Anda lakukan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Ya, saya berharap seperti itu. Baik, pendengar sudah menit ke 50, lepas dari pukul 22 ya. Untuk Anda yang mau bergabung masih ada waktu, kalau tidak saya akan putarkan beberapa lagu untuk menutup kebersamaan kita di ruang rindu malam ini. Bunda Ima di Momere, terima kasih. Tadi Bunda Ima bergabung, masih ada lagu yang harus saya putar ya, jadi tidak sempat saya terima. Oh, gabung lagi silakan Bunda Ima, masih ada waktu untuk Bunda Ima sampai nanti di jam 11 malam. Saya akan putarkan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Baik, pendengar Pro 1. Iya, apa yang Anda lakukan di malam hari ini, mengikuti berbagai acara, mungkin yang lagi jaga malam, piket malam, juga yang lagi pantau, selamat malam saja. Ya, katanya semangat terus bersama Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih. Ya, tetap pantau siaran Pro 1 yang selalu menemani Anda dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 yang sudah bergabung tadi, terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi. Ada yang ada Bang Hadi di Pulau Nias, juga Mas Edi, terima kasih. Yang lagi pantau juga terima kasih banyak. Dan saya akan putarkan untuk Anda semua dari miliknya Club Project ya, sekaligus akan menutup perjumpaan kita ya. Oh, masih ada dari Exist juga, Exist ya, mencari alasan menutup perjumpaan kita di ruang rindu malam ini, tetap bersama kami.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Dari Jalan Lentera Atambua, saya Teresa Maniat mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan

lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dan inspirasi.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patokan.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Dari Graha Siaril Tarya Tambua kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambua di mana saja berada, kami bersyukur hari ini Minggu 19 Juli 2026 kembali kami hadir ke ruang dengar Anda melalui rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda mulai saat ini untuk Katambua pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi pertama kebersamaan kita seperti biasa ada dalam program Mutiara Pagi. Sebelumnya kami ucapkan lima terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, baik itu melalui frekuensi konvensional khususnya untuk seluruh masyarakat Belu, Malaka, Timur Tengah Utara juga Alor ya. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dua pujian rohani baru saja kita nikmati bersama dan di Mutiara Pagi hari ini tentu pujian rohani lainnya masih akan kita nikmati bersama. Berikan sukacita untuk kita semua, terutama untuk umat Kristiani hari ini akan persiapkan diri menjalankan ibadah ya. Dan tentu saat ini langsung saja kita akan diberkati lewat renungan bersama Bapak Pendeta Jackson Yeri Tombeng STH yang sudah ada di Studio 1 RRI Atambua.
1: Shalom, selamat pagi. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Ini saat di mana kami boleh mengalami Engkau Tuhan, dan bahkan mengawali segala sesuatu bersama dengan Engkau di dalam berkat-Mu. Kami percaya bahwa kami alami kemenangan sepanjang hari ini, dan bahkan berkat Tuhan nyata bagi kami semua. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami minta Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan, memulihkan, membangkitkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan janji Tuhan membawa kesabaran. Ayat yang jadi acuan untuk kita belajar hari ini yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-25. Sekali Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Konteks ayat ini, saudara, ini berbicara tentang semua makhluk, Alkitab berkata, mengalami keadaan yang sama, yaitu ada dalam penderitaan sebelum kedatangan Tuhan, saudara, kedua kali. Dan kita mengerti, saudara, di dalam keadaan ini, seperti dalam konteks ayat ini, kita mencatat bahwa semua orang mengeluh karena semua penderitaan yang terjadi, saudara. Tetapi bersyukur ketika kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang ya setia dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang akhirnya dibedakan dari pengharapan yang kita miliki, sehingga sebagai orang percaya pada akhirnya dengan pengharapan itu kita menjadi bisa bersabar, saudara, bisa tetap bertekun di dalam setiap penderitaan yang kita alami, saudara. Dan itu hal itu yang tergambar dalam keadaan yang terjadi hari-hari ini bagi kita, saudara. Sehingga kita mengerti betul bahwa inilah yang pada kenyataannya terjadi, saudara. Dan kita belajar hari ini, saudara, bahwa ketekunan kita atau kesabaran kita bukan merupakan kemampuan kita, saudara. sebagai orang beriman, tetapi adalah buah daripada kita mempercayai dan bahkan memegang janji Tuhan itu, saudara. Jadi tidak ada, saudara, kesabaran, bagaimana kita tetap bertekun dalam menantikan janji Tuhan, karena kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi ini adalah buah daripada kita memegang janji Tuhan, bahkan buah daripada kita mempercayai janji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar, saudara, saat ini bahwa pada akhirnya janji Tuhan yang membuat kita menjadi atau sanggup untuk sabar, saudara. Dan tiga hal tentang prinsip kesabaran yang kita akan pelajari di pagi ini. Yang pertama adalah kesabaran itu lahir dari janji, bukan situasi. Dan hal ini kita akan lihat sama-sama di dalam Roma 8 ayat 24-25. Ayat ini berkata begini, saudara, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada hal yang menarik, saudara, di sini disebutkan bahwa kita bisa menantikan dengan tekun, atau kita bisa tetap sabar di dalam penderitaan, di dalam situasi sulit yang kita alami, karena kita dikatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti. Sekalipun pengharapan yang pasti ini belum kita lihat, saudara. Dan ini uniknya, saudara, pengharapan yang kuat itu adalah bukan yang kita sudah lihat, saudara, tetapi di sini disebutkan bahwa tidak kita lihat, tetapi yang kita pegang adalah siapa yang berjanji dalam hidup kita. Itulah yang sebetulnya yang menjadi pengharapan kita itu menjadi kuat, saudara. Karena kita mengenal kepada siapa kita percaya yang memberikan janji itu bagi kita. Sehingga kita menemukan prinsipnya di sini, saudara, bahwa sekalipun kita mengalami hal yang sama, baik orang percaya maupun tidak orang bukan orang percaya kepada Tuhan, kita mengalami kesusahan yang sama. Ya, sama seperti kita bisa melihat bahwa kita, baik orang yang sakit, orang yang percaya maupun tidak percaya, kita mengalami sakit, saudara. Kita mengalami goncangan ekonomi yang sama, dan bahkan hal yang sama lainnya. Tetapi di sini kita tetap bisa sabar sebagai orang percaya. Kenapa, saudara? Karena kita memiliki janji, saudara, atau karena kita berpegang kepada janji, bukan kepada situasi. Kalau kita melihat kepada situasi, oh, ada dasar untuk kita bisa berkata bahwa, wah, kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, ya kalau situasinya baik, ya kita bisa sabar. Tetapi ketika situasinya berubah, saudara, di sini kita akhirnya bisa membedakan, saudara, bahwa ketika kita berdasar kepada situasi, ya situasi bisa membuat kita pada akhirnya berhenti untuk bersabar, saudara. Ketika situasi mulai sulit, ketika situasi mulai tidak baik, saudara, kita mulai berubah, saudara. Kita mulai menunjukkan satu hal dalam hal ini, ketidaksabaran. Tetapi kesabaran kita bukan lahir dari situasi, saudara, tapi lahir dari janji. Sehingga bukan karena situasinya enak juga, saudara, bukan karena situasinya yang baik, tetapi karena janjinya Tuhan yang jelas, inilah yang membuat kita menjadi sabar, saudara. Jadi jelas di sini bahwa memang kesabaran lahir dari janji saja, bukan dari situasi. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang kita bisa pelajari, saudara. Misalkan dalam Roma pasal yang keempat ayat 17-20 bicara tentang Abraham. Ternyata Abraham menunggu sampai 25 tahun, saudara, sampai pada akhirnya janji Tuhan terjadi bagi dia. Tapi kita bisa melihat bahwa apakah menanti 25 tahun itu merupakan penantian yang pendek, saudara? Apakah kita bisa bersabar dalam 25 tahun seperti Abraham, yang pada akhirnya dia bisa bersabar sampai tergenapi janji Tuhan itu? Karena pada umumnya kita adalah orang-orang yang tidak bisa bersabar, saudara. Lihat saja dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Jangankan bersabar 25 tahun, saudara, bersabar untuk 1 tahun saja banyak dari kita menyerah, saudara. Jangankan bersabar dalam 1 tahun, saudara, 1 bulan ataupun 1 hari, 1 jam aja atau setengah jam aja belum tentu kita sabar, saudara. Coba lihat saja waktu keadaan kemarin, misalkan bensin menjadi langka, kita bisa antri sampai panjang. Misalkan lihat, kita bisa uji lah kesabaran banyak orang, saudara. Kesabaran antri makan aja kadang-kadang kita tidak sabar, saudara, untuk hanya beberapa menit saja. Ini membuktikan bahwa kesabaran kita sering karena situasi, saudara. Tetapi ketika situasi kurang enak, banyak tidak sabar. Tapi puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang kesabaran sejati. Kesabaran sejati itu tidak memang muncul dari situasi, tetapi muncul dari janji Tuhan. Jadi semakin engkau memegang janji Tuhan, seharusnya semakin engkau bisa bersabar dalam keadaan-keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang sulit, saudara. Karena kita banyak mengalami keadaan-keadaan yang sulit, saudara, dan sering mengalami keadaan-keadaan yang seperti ini di saat kita menantikan sesuatu yang bahkan dari Tuhan, maka penting sekali untuk pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mengetahui janji Tuhan saja, tetapi kita menjadi orang-orang yang memegang janji Tuhan. Apa yang engkau sedang nantikan hari-hari ini? Janji Tuhan apa yang sedang engkau nantikan hari-hari ini? Dalam janji Tuhan apapun yang engkau sedang pegang, apakah itu dalam kesehatanmu maupun dalam mungkin urusan masalah keluargamu dan dalam masalah ekonomimu, hari ini temukan janji Tuhan yang engkau bisa pegang. Sama seperti Abraham tadi, saudara, karena dia memegang janji Tuhan bahwa Tuhan bisa membangkitkan bahkan orang mati sekalipun, bahkan Tuhan bisa menjadikan atau firman-Nya bisa terjadi dari hal yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang dipegang oleh Abraham, saudara, yang pada akhirnya membuat dia bisa bertahan sampai bisa 25 tahun, saudara. Jadi jelas janji Tuhan bagi kita, saudara, bahwa kita yang pada akhirnya bersabar, kita pasti akan bisa memperoleh janji Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa janji Tuhan ini merupakan jangkar bagi kita, saudara. Sekalipun kapal kita mungkin goyang, janji Tuhan akan tetap tegak, saudara. Karena firman Tuhan kan jelas berkata bahwa segala sesuatu akan tergoncangkan, tapi firman Tuhan yang tidak akan bisa tergoncangkan. Jadi supaya engkau tidak tergoncangkan hidupmu, mari pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang ibu, saudara, mengalami pengalaman yang bagaimana dia belajar kesabaran, saudara. 15 tahun dia mengalami kemandulan, dan saudara bisa membayangkan, saudara, dia menjadi ya minder karena apa? Ya aib ataupun banyak hal yang akhirnya menjadi tidak enak dalam hidupnya, saudara. Apalagi tiap kali melihat ada teman-temannya yang sudah menikah, yang sudah punya anak, memandikan bayi, waduh, dia benar-benar merasa sangat sedih, saudara. Dia nangis, saudara. Tetapi ibu ini memegang firman Tuhan yang dia dapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 yang berkata tadi bahwa kita perlu ketekunan supaya bisa memperoleh janji Tuhan. Kita perlu kesabaran untuk bisa memperoleh janji Tuhan. Sehingga di dalam kisah ini, di tahun yang ke-16, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia akhirnya dinyatakan hamil. Dan tahun yang sama, saudara, dia melahirkan bayi kembar. Dan dokter berkata bahwa ini mustahil terjadi. Luar biasa. Tapi apa yang ibu ini katakan di simpulan yang dia alami, saudara? Dia berkata bahwa saya bisa sabar bukan karena saya kuat, tetapi saya sabar karena janjinya lebih kuat dari rahim saya. Wah, luar biasa. Sekali lagi dia berkata bahwa saya sabar bukan karena saya kuat, tapi saya sabar karena janji Tuhan lebih kuat dari segalanya, termasuk lebih kuat dari rahim. Sehingga hari ini, janji Tuhan apa yang sedang engkau tunggu hari ini? Mari engkau tulis dan engkau perkatakan, karena ini akan menjadi bahan bakar untuk engkau bisa sabar, saudara. Jadi temukan janji Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang mungkin hari-hari ini belum engkau lihat penyelesaian. Temukan janji Tuhan di dalam masalahmu itu, karena ini akan menjadi bahan bakar kesabaran untuk tetap bisa menanti janji Tuhan ini digenapi, saudara. John Piper pernah berkata begini, saudara, kesabaran adalah bergerak dengan mata yang tertuju pada janji. Jadi penting untuk kita mengarahkan mata kita ini hanya kepada janji Tuhan, bukan kepada situasi, supaya kesabaran bisa terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, ternyata kesabaran lahir dari janji, bukan situasi. Dan yang kedua, prinsipnya kita menemukan tentang kesabaran di sini adalah kesabaran diproses lewat ujian iman. Di dalam Yakobus 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Konteks daripada ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata orang-orang dia penerima surat itu, mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang yang mengalami banyak hal, sudah pasti buangan. Orang-orang buangan berarti mereka ada di dalam hal-hal yang tidak punya pegangan apapun dalam hidup mereka. Mereka ada di tempat yang baru, tidak punya siapa-siapa, saudara. Jadi kita sudah bisa bayangkan apa yang mereka alami di dalam iman mereka, dalam mereka tetap mengikut Tuhan dalam posisi seperti itu, saudara. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan ada ujian terjadi dalam hidup mereka. Jelas kita bisa bedakan di sini, saudara, ujian yang dipakai di sini adalah disebutkan atau diartikan sebagai tes kemurnian emas, saudara. Jadi ini akan membuktikan emas ini ada murni atau tidak, saudara. Berbeda dengan pencobaan yang akan membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Kali ini berarti bicara tentang situasi, keadaan, tidak enak pada umumnya yang kita alami, saudara. Apakah keadaan-keadaan sulit, misalkan sakit dan keadaan sulit ekonomi, dalam keadaan sulit di dalam hubungan, macam-macam, saudara. Dan ini ternyata dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, dalam hidup kita ini merupakan tes kemurnian dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita dalam hal ini kita pun perlu tetap bertahan, kita perlu tetap bersabar sampai karakter kita menjadi makin dimurnikan sama Tuhan. Kita perlu bersabar karena ada sesuatu yang Tuhan sedang proses di dalam karakter kita, saudara. Karena kita mengerti prinsipnya sebagai orang beriman, Tuhan lebih tertarik kita untuk menjadi dewasa daripada masalah kita selesai. Bagi kita kan cepat-cepat masalah selesai saja. Tapi bagi Tuhan, ternyata Tuhan lebih tertarik untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Misalkan contoh dalam Alkitab, saudara. Saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 41. Kita bisa menemukan di sana bagaimana seorang Yusuf mengalami proses pendewasaan dalam hidupnya selama 13 tahun, saudara. Dimulai proses ada di sumur, menjadi budak, bahkan dia mengalami di penjara. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat seperti halnya dalam Mazmur 105 ayat 19 bahwa sampai ketika waktunya genap. Garis bawahi kalimat ini, saudara, sampai waktunya genap. Artinya kita bisa melihat bahwa semua ujian kita ada kadaluarsanya, saudara. Kapan kadaluarsanya? Sampai waktunya genap, saudara. Kita bisa melihat bahwa kegenapan waktunya Tuhan, karena kita bisa melihat bahwa kesengsaraan yang kita alami ini sudah menghasilkan yang namanya ketekunan, dan bahkan ketekunan sudah menghasilkan ya tahan uji bagi kita, sudah menghasilkan satu karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Seperti halnya terjadi bagi seorang pengusaha mebel, saudara. Di 2019, berarti sebelum COVID, dikatakan bahwa dia mengalami bangkrut, saudara. Dan dalam kebangkrutan seorang pengusaha mebel ini, dia akhirnya memiliki hutang 300 juta, saudara. Dan pada akhirnya membuat dia turun level, saudara, dari pengusaha mebel jadi kuli untuk ya ngikut orang, bekerja ke orang, kerja harian untuk membuat mebel, saudara. Tetapi bapak ini tetap pegang firman Tuhan di dalam, dan dia dia mencari firman dan bahkan mendapatkan firman, dan dia memegang firman ini. Yakobus 1 ayat 4. Tuhan mematangkan dia, saudara. Tuhan mendewasakan dia. Sehingga pada akhirnya tahun 2023 dia memulai kembali usaha mebel sendiri, saudara. Dan sekarang omsetnya ya bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan awal dia memulai, saudara. Dan apa padanya yang dikatakan oleh pengusaha mebel ini yang memulai kembali dari keadaan yang dia pernah bangkrut ini, saudara. Dia berkata bahwa kalau dia sukses di 2019, dia pasti akan menjadi orang yang sombong, saudara. Tetapi dia berkata puji Tuhan, 3 tahun Tuhan membunuh kesombongannya, saudara. Berapa banyak kita juga yang dalam kehidupan kita yang seperti ini, saudara. Dan kadang Tuhan tidak langsung membuat doa kita terjawab, saudara. Tidak langsung membuat kita berhasil dengan semua yang kita inginkan, saudara. Karena apa? Ketika segala sesuatu itu menjadi cepat prosesnya, saudara, kita berpikir bahwa itu karena usaha kita, kita berpikirkan itu mungkin hebatnya kita, padahal itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Jadi ada banyak proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita hanya karena Tuhan punya rencana, yaitu apa? Mengikis segala hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mengikis kesombongan kita, mengikis banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita mengerti dan bahkan kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita kesabaran itu, tetapi kesabaran itu sering diproses lewat keadaan yang sulit, saudara. Jadi kita bisa melihat sejatinya kesabaran kita itu lewat keadaan sulit. Dan paling banyak kita mau lihat bahwa kita betul-betul memiliki kesabaran sejati itu harus lahir dari sebuah proses lebih dahulu, saudara. Tidak bisa dengan instan kita bisa mendapatkan yang namanya kesabaran sejati, saudara. Kesabaran sama seperti kesabaran yang dimiliki oleh Yesus, saudara. Bagaimana kalau kita bisa melihat tentang Yesus, dia bisa sabar terhadap orang-orang yang dia kasihi, saudara, yang meninggalkan dia. Oh, dia bisa sabar sampai bisa akhirnya sampai disalib, saudara. Kita bisa membayangkan dia bisa menerima, dia bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, saudara. Saya percaya inilah kesabaran yang terproses, yang seharusnya juga sama seperti Yesus miliki, kita juga miliki. Bagaimana kita bisa menerima orang-orang yang bersalah kepada kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengampuni mereka. Saya percaya ini hanya bisa terjadi ketika kita mengalami proses kesabaran itu, saudara. Kita bisa menunjukkan kesabaran yang sejati karena kita sudah mengalami proses itu, saudara. Dan ini yang menjadi konsennya Tuhan bagi kita, saudara, memiliki kesabaran sejati, sehingga sama seperti Tuhan sabar terhadap kita, kita juga bisa sabar terhadap orang-orang yang lain. Nah, ternyata keberhasilan kita juga bisa jadi berkat buat orang lain, bisa melayani orang lain adalah dengan memiliki kesabaran sejati ini. Seperti Yusuf, kita bisa melihat pada akhirnya Yusuf bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, termasuk kakak adik dia yang menjual dia, saudara. Dia bisa mengampuni, saudara. Bahkan dia bisa tetap melayani mereka. Kita bisa lihat ini prosesnya dari mana, saudara? Dari proses yang tidak enak tadi 13 tahun. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang sama baiknya bagi kita, sama seperti Yusuf, sama seperti kita, akan membuat kita benar-benar matang menjadi orang-orang yang sudah siap untuk setiap janji Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Seorang Charles Stanley pernah berkata begini, Tuhan pakai penundaan untuk mematangkan kita, bukan untuk menyiksa kita. Jadi biarlah kita tetap bersabar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan bagi kita, karena di situ ada proses kesabaran sejati yang sedang Tuhan matangkan dalam hidup kita. Ya, pakai orang-orang yang menyebalkan kita, pakai orang-orang yang mungkin memfitnah kita dan lain sebagainya, saudara. Dan yang berikut, yang ketiga, prinsip kesabaran yang kita bisa belajar yang ketiga adalah kesabaran dikuatkan oleh kedatangannya. Yohanes Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini kita belajar, disuruh belajar dari konteksnya, belajar dari petani. Kenapa petani sabar? Karena dia mempercayai bahwa janji Tuhan pasti digenapi pada musimnya. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Dan bahkan satu hal yang dia pegang lagi adalah yang ditunggu ini adalah sepadan dengan apa yang dia sedang kerjakan ini. Jadi ini yang dia pegang, saudara. Sehingga kita juga bisa sama-sama bisa sabar hari ini, karena kita tahu air ceritanya Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti menjawab doa, Tuhan pasti membalas semua apa yang kita sudah kerjakan, saudara. Hal itulah yang akhirnya, pada akhirnya membuat kita bisa sabar, karena kita percaya kepada kedatangannya, saudara. Sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan, karena konteks ayat ini bicara tentang ternyata mereka diperlakukan dengan tidak adil, saudara. Orang-orang di penerima surat ini mengalami ketidakadilan. Mereka sampai berpikir, kenapa kami bisa mengalami ketidakadilan seperti ini? Bertanya, hampir bertanya, tidak ada jawaban. Dan keadaan ini membuat banyak yang hampir-hampir mau menyerah, saudara. Ini bukan tentang keadaan lagi, tapi ini tentang orang-orang, saudara. Mereka diuji lewat orang-orang, mereka diproses oleh orang-orang. dan ini benar-benar menyakitkan, saudara. Tetapi hanya janji tentang kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji kedatangan yang pertama dan itu sudah digenapi, mereka percaya juga janji tentang kedatangan yang kedua itu pasti terjadi, saudara. Ya bukan hanya tentang ya kedatangan Tuhan di air saman saja mereka pegang. Dan memang ini hal yang penting sekali, saudara. Karena apa? Sekalipun kita mengalami mungkin banyak kesusahan, penderitaan, semua pasti ada akhirnya, saudara. Kalau tidak berakhir karena jawaban Tuhan, mujizat terjadi bagi kita hari ini, pada akhirnya ketika kedatangan Tuhan, semua itu kan akan berhenti, saudara. Nah, ketika ada orang yang sudah meninggal, kita berkata, wah, dia sudah berhenti dari penderitaannya, dia sudah berhenti dari kesakitannya. Itu kan bicara tentang kedatangan Tuhan yang pasti akan menghentikan semuanya. Ada akhir cerita yang kita bisa pegang, saudara. Apakah Tuhan turun tangan dengan mujizatnya, apakah tentang kedatangan Tuhan, itu pasti akan mengakhiri semua penderitaan kita, akan mengakhiri kesusahan kita. Contoh Ayub, saudara. Ayub mempercayai bahwa aku tahu bahwa penebusku hidup, dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Dan dalam pasal yang ke-42 ayat 12 berkata, Tuhan memberkatinya lebih daripada yang dahulu, saudara. Sehingga kita mengerti di sini bahwa yang kita seperti harus melihat seperti Ayub, saudara, bahwa di akhir daripada cerita kesusahan kita pasti ada endingnya, saudara. Akan ada endingnya karena campur tangan Tuhan, akan ada akhirnya karena kedatangan Tuhan. Dan seorang ibu juga, seorang ibu yang ya dia sudah janda, 4 anak, suami sudah meninggal dan anaknya didapati narkoba, saudara. Wah, kesusahan luar biasa. Rumah sampai disita, saudara. Tapi ibu ini bisa senyum. Kenapa dia senyum, saudara? Ternyata dia memegang firman dalam Wahyu pasal 21. Tiap malam dia baca firman ini yang memberikan kesimpulan begini, saudara. Semua ini sementara sifatnya. Tuhan sudah siapkan rumah yang kekal. Tapi terjadi 15 tahun kemudian, saudara, dia memiliki anak-anak yang wah, berhasil semuanya, saudara. Dan ibu ini memberikan kesimpulan, saudara, bahwa cerita saya apapun sulitnya, apapun menderitanya, dia berkata ceritanya belum tamat. Karena kenapa? Tamatnya itu di surga, saudara. Jadi mari kita bersama-sama melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas dasar kacamata bahwa Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti hadir, dan bahkan Tuhan pasti akan menjawab semua apa yang menjadi kesusahan kita. Dan bahkan jawaban yang pasti adalah karena dia pasti datang, saudara. Sehingga mari kita lihat bersama-sama, kita simpulkan di sini bersama-sama 3 langkah sabar. Adalah yang pertama adalah pegang janji Tuhan. Penting untuk kita menemukan janji-janji Tuhan dalam setiap masalah kita. Mari kita juga belajar untuk menyukai proses, saudara. Jangan cepat-cepat untuk keluar dari, pingin keluar dari masalah kita, saudara. Tetapi kita belajar percaya kepada Tuhan, dan bahkan belajar mencari maunya Tuhan apa sih dalam proses-proses ini. Dan kita belajar melihat air cerita, saudara. Karena ini sangat penting untuk membuat kita tetap kuat dan sabar dalam penderitaan sesulit apapun yang kita alami. Kita belajar hari ini bahwa kita mulai langkah sabar dengan memegang janjinya. Kita dibentuk menjadi sabar melalui ujian hidup dan tetap kuat bersabar karena yakin dia pasti datang, saudara. Tetapi ingat, ya, kita belajar sabar ini, kita bukan bersabar dengan usaha pribadi, saudara. Tetapi Yesuslah yang memberikan dasar dengan janjinya, membentuk hati kita lewat penyertaannya dalam ujian, dan menjaga semangat kita karena kita tahu dia pasti datang menjemput kita. Jadi marilah kita terus memandang kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan supaya dia menguatkan kita, menyertai kita, dan bahkan kita terus berpegang kepada janjinya yang pasti menolong setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu bagi kami hari ini. Biar kami terima hari ini, oh Tuhan, kesabaran yang sejati itu Tuhan, oleh janji-Mu yang pasti bagi kami Tuhan. Dan kami terus belajar untuk berespon sabar dalam setiap ujian, proses yang kami alami, karena kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, Roh Kudus ada bagi kami, dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mengerti bahwa janji Tuhan itu pasti, karena Tuhan pasti menolong kami, hadir dalam hidup kami Tuhan. Lewat Yesus Kristus, lewat Roh Kudus-Nya Tuhan, kami tidak pernah sendiri, tidak pernah berjuang sendiri, tetapi kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, bangkitkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.

Ya, mendengar RRI tamu di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati indahnya pagi hari ini. Selamat mensyukuri kehidupan di hari baru, hari yang indah ini, Minggu 19 Juli 2026. Mendengar di mana saja berada, kebersamaan kita di program Mutiara Pagi mengantar kita di pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi berakhir dan seperti biasa di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan warta berita daerah. Tak lupa kami informasikan bahwa siaran langsung misa minggu untuk jadwal hari ini akan berlangsung dari Gereja Katedral Atambua yang akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsungnya pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi siaran langsung misa minggu akan berlangsung dari Gereja Katedral Atambua. Selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah untuk seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan untuk Anda yang menikmati hari libur hari ini, selamat menikmatinya, semoga semuanya penuh berkah. Baiklah pendengar di mana saja berada, selamat menjalani hari ini, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Dan semoga sukacita berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kelompok-kelompok tani, kami menghimpun terutama kelompok-kelompok tani milenial. Dari bulan ini saya sudah ke beberapa kecamatan desa, saya sudah bertemu dengan kelompok-kelompok tani khususnya milenial-milenial.
1: Supaya untuk ya masyarakat nimpang, kemudian rumah yang tidak layak huni ini bisa direalisasi supaya mereka bisa tertidur di rumah yang ya.
2: Warta Berita edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu terus mendorong milenial Belu untuk kelompok tani milenial. Laporan selengkapnya disampaikan Eki Araujo.
3: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu terus mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui pembentukan kelompok petani milenial di berbagai wilayah, kecamatan, dan desa. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu, Silvia Caleste Do Amaral SSTP mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar kaum milenial tidak hanya berorientasi menjadi tenaga kerja di luar daerah, tetapi juga mampu membangun usaha pertanian yang produktif di daerah sendiri. Menurut Silvia, Kabupaten Belu memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menjelaskan program pembinaan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu contohnya, ada kelompok petani milenial yang membudidayakan semangka. Hasil panen semangka tersebut saat ini telah berhasil dipasarkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dapur makan bergizi gratis, MBG, di Kabupaten Belu.
0: Sementara ini kami lakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani, kami menghimpun terutama kelompok-kelompok tani milenial. Dari bulan ini saya sudah ke beberapa kecamatan desa, saya sudah bertemu dengan kelompok-kelompok tani khususnya milenial-milenial, dan hari ini ada panen semangka di Raihat, itu kelompok tani milenial, dan saya sudah berkoordinasi dengan MBG, ada UKM yang bersedia membeli sekitar 500 kilo untuk ke MBG.
3: Di akhir wawancara, Silvia meminta agar kelompok milenial yang sudah berhasil diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk ikut mengembangkan usaha di sektor pertanian. Dirinya memastikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu akan terus memberikan pendampingan kepada kelompok petani milenial baik melalui pembinaan, pelatihan maupun dukungan program pertanian agar semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Persoalan ekonomi sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa hidup numpang di wilayah desa persiapan Lakavehan, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Di wilayah Dusun Laka, Litirai, Desa Persiapan Lakavehan, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, terbilang masih sebegitu banyak keluarga numpang serumah. Tercatat sekitar 150-an kepala keluarga kakak masih tinggal menumpang serumah baik dengan orang tua maupun sanak keluarga. Kepala Dusun Laka Ikiri Yohanes Rangga kepada RRI mengatakan persoalan ekonomi melatar belakangi banyaknya kakak numpang di wilayah dusun setempat. Keluarga numpang merupakan kakak baru setelah menikah tetapi belum mampu mandiri, terpaksa harus numpang serumah.
1: Sangat banyak sekali di Cirah, bukan hanya di Cirah, di setiap dusun itu kakak numpang terbanyak. Menurut kami itu harus ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu harus secepatnya dijawab supaya untuk ya masyarakat numpang, kemudian rumah yang tidak layak huni ini bisa di realisasi supaya mereka bisa tertidur di rumah yang
5: Di dusun Bapak berapa nih sekitar? Atau yang rumah belum layak dan juga ada kakak numpang?
1: Kakak numpang di satunya dusunnya ada 150-an kakak. Ya layak sekitar 50-an.
5: 50-an ya? Itu kondisi bagaimana? Masih bebas tanah?
1: Masih bebas.
5: Itu pribumi kah atau permisi yang dari ex-semlatin?
1: Semua dari ex-tim yang banyak. Dan ini saya mau supaya pemerintah kabupaten dengan provinsi di pusat segera dilaksanakan untuk memperbaiki rumah-rumah mereka.
4: Selain itu, terdapat juga persoalan masih banyak sekitar 50-an kakak dusun setempat masih menempati rumah dianggap tidak layak huni. Warga menempati rumah sederhana selain warga lokal juga kebanyakan adalah WNI kelahiran Timor Leste bermukim di lokasi dusun setempat sehingga patut dibantu.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi bmkg.go.id. Dan informasi perakiran cuaca hari ini tidak begitu terperinci karena kami belum mendapatkan update terperincinya dari situs resmi bmkg.go.id. Namun secara umum, kita awali perakiran cuaca hari ini dari wilayah Atambua dan Betun, di mana cuaca didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Udara cukup hangat dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara minimum mencapai 52%. Untuk Timor Tengah Utara Kepa Manado diprediksi akan cerah berawan dari pagi hingga siang hari dengan suhu udara rata-rata berada di angka 23 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Soe, kondisi cuaca terpantau cerah mengingat karakteristik wilayah pegunungan, suhu udara di sini terasa lebih sejuk, berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 94%. Untuk wilayah ibu kota dan sekitarnya, cuaca hari ini dipastikan sangat bersahabat bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, di mana langit terpantau cerah total sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Untuk masyarakat yang ada di wilayah Alor, BMKG memprediksi adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dari pagi hingga menjelang malam hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kondisi cuaca secara umum dan parameter angin secara umum di wilayah-wilayah ini, perubahan cuaca dari pagi menuju siang hari diprediksi akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan, kecuali wilayah Alor yang berpotensi basah. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca akan cenderung stabil, cerah berawan dan udara akan terasa lebih dingin, khususnya di daerah dataran tinggi. Dan untuk kecepatan dan arah angin secara umum di wilayah NTT hari ini, bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Angin kencang yang bersifat kering khas musim kemarau perlu diwaspadai di wilayah pesisir. Sementara itu untuk peringatan dini, BMKG menghimbau agar kita mewaspadai terhadap potensi angin yang kencang di wilayah pesisir NTT, serta tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat kondisi cuaca yang sangat cerah, kering, dan minim curah hujan di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Atambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah dua kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
7: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, sampai kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan dan bisa dibuat satu, kemudian bisa menyerahkan tersangka dan para bukti. Ini merupakan harapan bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga tiga orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tindak dan perbuatan mereka masing-masing.
6: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

0: Bupati Belu dorong skema pinjaman daerah untuk tingkatkan anggaran infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, khususnya terkait tingginya belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan perundang-undangan. Dikatakan porsi belanja pegawai di Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46% dari total APBD, sementara ketentuan yang berlaku mengamanatkan belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Ditambahkan selain tingginya belanja pegawai, Bupati juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40% dari APBD, namun kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah dari target tersebut. Karenanya Bupati Belu meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Belu.
2: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Dan belanja infrastruktur kita juga masih sangat rendah.
1: Menurut Bupati Wililai, salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga meminta penjabat sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan kajian dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memilih opsi pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
2: Saya melihat ada beberapa ada jalan keluar untuk bagaimana belanja infrastruktur kita bisa sesuai dengan syarat undang-undang, yaitu 40%. Menjabat sekda bisa mengkoordinir OPD yang ada untuk bagaimana kita bisa melakukan pinjaman daerah sesuai aturan yang ada, pinjaman daerah untuk infrastruktur, sehingga infrastruktur kita yang belum 40% bisa tercapai.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Samsat Atambua menilai penerapan Pergub Nomor 13 Tahun 2025 optimalkan pajak kendaraan di NTT, khususnya di Belu. Laporan Kristiandi Mau.
3: Unit Pelayanan Teknis Daerah atau UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat, instansi, dan perusahaan terkait penerapan Peraturan Gubernur Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Samsat Atambua Zaitun Harum menyampaikan untuk mendukung implementasi Pergub Nomor 13 Tahun 2025, UPTD Samsat Atambua sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama instansi dan perusahaan, yakni Bapemda Belu, Kanit Regi dan Polres Belu, Kabit Bapenda, Jasara Harja Kabupaten Belu, dan perusahaan seperti PT Kuda Laut Timor, PT Samara Jaya, PT Pura Timor, PT Bonenai Permai, guna menyusun langkah-langkah pelaksanaan di lapangan. Yang menegaskan melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2025 menjadi kebijakan strategis pemerintah provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBB-KB, serta pajak alat berat.
4: Pergub ini yang pertama yaitu tingkat kepatuhan kesadaran membayar pajak masyarakat NTT masih di bawah 50%. Mm-hmm. Yang berikut, masih banyak kendaraan plat luar, mm-hmm, yang beroperasi di NTT menggunakan fasilitas sarana dan prasarana, mm-hmm, NTT, tapi tidak berkontribusi untuk peningkatan PAD. Dan yang berikut, ya, pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD.
3: Lanjutnya, melalui Pergub nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pembatasan operasional kendaraan luar daerah di NTT, pemerintah mendorong pemilik kendaraan untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke wilayah NTT. Ia juga menghimbau para pemilik kendaraan bermotor dan alat berat agar menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Menurutnya, Samsat Attambua telah menyiapkan kemudahan layanan termasuk bagi kendaraan yang akan melakukan mutasi. RRI Attambua, Christian Dimau melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia Kemlu buka suara usai viral warga negara Indonesia WNI berinisial FY diduga kabur dari rombongan saat berwisata di Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida mengatakan pihaknya mencermati pemberitaan oknum WNI FY yang diduga menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korsel dengan meninggalkan rombongan wisata dan melanggar ketentuan keimigrasian setempat. Tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan fasilitas tersebut sangat disayangkan dan tidak mencerminkan mayoritas WNI yang melakukan perjalanan secara sah dan bertanggung jawab, kata Heni dalam pernyataan tertulis ke CNN Indonesia. Ia lalu berujar, namun demikian kepatuhan setiap WNI tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan otoritas negara, mitra, serta mendukung upaya pemerintah untuk terus memperluas kemudahan mobilitas bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Heni mengatakan pemerintah Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Seoul terus mengupayakan peningkatan kemudahan mobilitas masyarakat antara Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini termasuk melalui berbagai upaya penyederhanaan akses perjalanan yang merupakan bagian dari penguatan hubungan antar masyarakat kedua negara. Ia juga menekankan Kemlu dan KBRI Seoul akan terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan serta menghimbau seluruh WNI agar senantiasa menaati ketentuan yang berlaku. Diketahui selama tur di Korsel, FY disebut tak menunjukkan tanda-tanda yang mengganjal atau bahaya. Semua berjalan lancar dan seperti biasanya. Suatu malam, FY menyatakan ingin jalan-jalan ke Myeongdong dan sejak saat itu ia menghilang tanpa jejak. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita utama. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu terus mendorong milenial Belu bentuk kelompok tani milenial. Persoalan ekonomi, sebanyak 150 KK terpaksa hidup numpang di wilayah desa persiapan Lakavean, Kecamatan Kakolok Mesak, Kabupaten Belu. Saya Teresa Manet, operator Maxi Suarez, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Gracia Altaria Tambu, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambu. Selamat pagi pendengar RRI Tambu di mana saja berada. Selamat menikmati hari Anda. Semoga luar biasa yang pastinya untuk hari ini ya. Dan terlepas sekali lagi, selamat menjalankan ibadah untuk seluruh umat Kristiani yang berbahagia. Baik pendengar, kami mohon perhatian untuk sebuah pengumuman berikut di mana seperti kita ketahui bersama bahwa LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas untuk menjaga dan melindungi dana masyarakat, baik yang disimpan di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsi dari lembaga ini sangat krusial. Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menangani resolusi bank yang bermasalah. Lebih lanjut, mulai tahun 2028, LPS juga akan memperluas cakupan tugasnya dengan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk memberikan jaminan atas polis asuransi yang Anda miliki. Demi meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pelayanan, LPS kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya, di mana kantor perwakilan ini siap melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, hingga Kalimantan. Oleh karena itu, pendengar, mari percayakan tabungan dan asuransi Anda tanpa rasa khawatir, karena LPS senantiasa hadir untuk melindungi kita. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatian Anda, kami ucapkan limpah terima kasih. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat menikmati hari Anda.

Kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Lu apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, kembali kami ingin update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id di mana Bupati Belu Lebrudus Layasa menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lewalutolus, Kecamatan Tasikpeto Barat. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisasi pertanian. Adapun penyerahan bantuan dilakukan kepada 2 kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalo Sub dan kelompok tani Langka Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Lebrudus Layasa mengapresiasi semangat kerja penjabat PJ Kepala Desa Lewalutolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Ya, pendengar, dari informasi berkaitan dengan Bupati Belu Lebrudus Layasa serahkan 2 traktor besar bagi warga Lewalutolus, kita beralih ke informasi lainnya.
2: Atam Gua menyapa di Atam Gua pagi ini.
1: Rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 digelar di Hotel Crystal Kupang pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTT yang juga selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT Joni Asadoma dan dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat Ahmad Saifuddin. Hadir juga Gubernur NTT sekaligus Ketua Umum KONI NTT Emmanuel Melkedes Lakalena, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, unsur Forkopimda, para bupati atau wali kota, pengurus KONI Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, pengurus cabang olahraga, serta insan pers. Dalam arahnya, Kepala Bidang Binpres KONI Pusat Ahmad Saifuddin menegaskan keyakinan KONI Pusat bahwa NTT bersama NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik. Menurutnya, keberhasilan sebagai tuan rumah tidak hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan, tetapi juga dari prestasi atlet daerah. Karena itu, ia meminta seluruh cabang olahraga segera memetakan potensi atlet, memperkuat program pembinaan dan kepelatihan, serta memanfaatkan setiap kejuaraan sebagai bagian dari persiapan menghadapi babak kualifikasi yang akan berakhir pada Desember 2027. Ahmad juga mengingatkan pentingnya kesiapan venue, transportasi, akomodasi, teknologi pertandingan, hingga pelayanan bagi atlet dan ofisial agar target sukses penyelenggaraan dapat tercapai. Sementara itu, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Umum KONI NTT Emmanuel Melkedes Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah mengajukan diri sebagai tuan rumah cabang olahraga PON 2028. Namun ia menegaskan penetapan lokasi pertandingan tetap akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi kesiapan venue dan fasilitas pendukung oleh KONI Pusat. Gubernur Melki juga memasang target ambisius bagi kontingen NTT untuk menembus 10 besar nasional pada PON 22 tahun 2028 serta mengajak seluruh pemangku kepentingan wujudkan 5 sukses, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, pariwisata, dan administrasi. Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan kepercayaan sebagai tuan rumah PON 2028 merupakan amanah besar yang harus dipersiapkan secara maksimal sejak dini. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami update untuk Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui situs resmi rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tambua, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas untuk menjaga dan melindungi dana masyarakat, baik yang disimpan di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsi dari lembaga ini sangat krusial. Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menangani resolusi bank yang bermasalah. Lebih lanjut, mulai tahun 2028, LPS juga akan memperluas cakupan tugasnya dengan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, termasuk memberikan jaminan atas polis asuransi yang Anda miliki. Demi meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pelayanan, LPS kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya. Dan kantor perwakilan ini siap melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT hingga Kalimantan. Oleh karena itu, percayakan tabungan dan asuransi Anda tanpa rasa khawatir ya, karena LPS senantiasa hadir untuk melindungi kita.
1: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.
0: Baiklah, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kami akan segera suguhkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu rohani untuk kita nantikan siaran langsung misa minggu yang hari ini dijadwalkan akan berlangsung dari Gereja Katedral Atambua ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah di hari ini untuk seluruh umat Kristen yang berbahagia ya. Bagi Anda, saya juga ya, yang mungkin tidak bisa mengambil bagian dalam ibadah hari ini ya, berada langsung di rumah Tuhan bersama sesama iman untuk menikmati ibadah hari ini karena berbagai alasan apapun itu, semoga dengan siaran langsung yang nanti kami hadirkan ini juga bisa memberkati kita semua, tentunya lewat doa bahkan lewat liturgi yang akan di berlangsung ya dari gereja, khususnya dari Gereja Katedral Atambua. Ya, yang sakit semoga lekas sehat, lekas pulih, yang apapun ya kondisinya semoga dari yang kurang baik menjadi baik, yang baik semakin baik tentunya ya. Semangat untuk kita semuanya, sukacita untuk kita semua menikmati hari ini, terutama juga Anda yang menikmati hari libur. Selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang terkasih Anda. Oke, sepanjang hidupku diberkati, dan sajian lagu-lagu rohani lain kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Weh, cukup.
1: Tidak ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Jalata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus jelang macam nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP suka pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, kami hadirkan secara langsung misa minggu dari Gereja Katedral Atambua.

Oh, my God.

kasih. Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami diperkenankan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan itu, sehingga kesabaranmu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan hidup kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan

bacaan dari kitab kebijaksanaan. Selain engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya. Sehingga engkau harus membuktikan kepadanya bahwa engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu. Orang yang berani menentang kekuasaanmu, kau permalukan. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelami hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Thank you.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, "Al kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuhan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain.